0: menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

8 RLP di Kutim 99.4 FM bersama Gita Jardas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RLP di Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ketemu lagi tentunya pendengar di program yang berbeda, namun kita masih berada di edisi hari yang sama. Dan Novani melanjutkan program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Dan pastinya dengan berbagai informasi serta lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat para pendengar setia RPD Kutim yang masih tetap setia bergabung bersama kami di 99.4 FM. Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Elo ya, with kawan-kawan nih pendengar ya. Buka semangat baru. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial juga tentunya ya untuk pagi hari ini dan mengawali jumpa kita di program Morning Show. Dan sudah membawa kebersamaan kita juga tepat di menit 10 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya, tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan juga mungkin buat Anda yang saat ini tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda semuanya. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi anggota RPD Kutim atau kru RPD Kutim yang bertugas pada hari ini. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Dia Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Marwan, untuk rekan yang lain ada rekan Subuh, kemudian rekan Firman, kemudian juga ada rekan Ulfa, rekan Esther, kemudian rekan Hediana, rekan Christine. Dan tidak lupa juga untuk Bapak Sudibyo ya, untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat untuk kru RPD Kutim. Semoga segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya untuk teman-teman kru RPD Kutim. Tetap kompak juga pastinya ya. Dan tidak lupa juga buat seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta yang saat ini juga mendengarkan siaran RPD Kutim ya. Novani ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik untuk kita semua. Segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana atau target Anda tentunya pendengar. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Buat para pekerja, buat adik-adik yang bersekolah tentunya di kesempatan hari ini juga ya. Oke, baik bergara di 99.4 FM. Alhamdulillah juga cuaca untuk saat ini terkhusus di wilayah Kota Sangatta disambut dengan cuaca yang sudah mulai terlihat cerah ya. Karena memang tadi di awal ya, atau di pagi atau subuh tadi pendengar ya, sempat

Satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan

0: petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Jadi, gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
2: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
3: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
1: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
2: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
1: Loh, kenapa Mas?
2: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
4: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
5: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

PD Kutium 99.4 FM bersama kita Jerdas. Oke, baik pendengar, di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 23 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, masih bersama dengan Hanovani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 29 Juli 2026. Oke, baik pendengar, dua informasi akan Hanovani hadirkan ya di ruang dengar Anda di sesi kali ini. Ya, di antaranya akan ada informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari. Namun kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu yang akan dilaksanakan pada hari ini Rabu ya 29 Juli 2026. Ini yang terjadwal di agenda Bupati ada satu kegiatan pendengar ya, yakni di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Desa Senambah ke-76 tahun sekaligus peresmian PLN pendengar ya. Di mana kegiatan ini akan berlangsung di Desa Senambah Kecamatan Mora Bengkal dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Kepala Desa Mora Bengkal. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal di hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mora Bengkal ini sudah diawali ya pendengar ya, kunjungan Bupati Kutai Timur ke Kecamatan Mora Bengkal ya. Tadi diinformasikan pendengar ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur ke Kecamatan Mora Bengkal yang sudah diawali dengan sharing pembangunan ya bersama dengan masyarakat Mora Bengkal. Bupati berdialog hangat pendengar ya bersama dengan masyarakat Kecamatan Mora Bengkal pada Selasa kemarin ya 28 Juli 2026 sore pendengar. Dan di sela-sela kunjungan kerja ke Kecamatan Mora Bengkal, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyempatkan diri untuk bersantai di teras MBI. Dan dalam suasana santai dan penuh keakraban, Bupati Ardiansyah berbincang ya bersama Camat Mora Bengkal, para kepala desa serta masyarakat setempat. Di mana pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, masukan serta perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Dan tidak hanya membahas berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan, suasana santai juga diisi ya dengan obrolan ringan bersama masyarakat. Dan kehadiran Bupati di tengah warga mencerminkan kedekatan dan komunikasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat di wilayah pedesaan. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait agenda Bupati Kutai Timur yang dijadwalkan pada hari ini, pendengar ya, Rabu 29 Juli 2026. Yakni dilanjut ya pada hari ini terkait kegiatan peringatan hari ulang tahun Desa Senambah ke-76 tahun ya sekaligus peresmian PLN yang pastinya hal ini sangat dinantikan sekali ya pendengar ya bagi masyarakat di Kecamatan Mora Bengkal pendengar ya. Dan semoga kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mah Yunadi. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya. Untuk kesempatan pagi hari ini tetap semangat ya untuk semuanya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin ya. Dan berdengar salah satu hal ya yang pastinya dinantikan oleh masyarakat di Kecamatan Mora Bengkal adalah peresmian PLN, pendengar ya.
Semoga kegiatan ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Dan okay, baik bergar di 99.4 FM. Next selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan langsung aja Novani hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan informasi ini kami akses ya di www.bmkg.go.id. Untuk keseluruhan ya di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Telen, Kombeng, kemudian Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, kemudian Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmasangat. Diprediksi cuaca dalam satu hari akan didominasi dengan turunnya hujan ringan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 68 hingga 99%. Dan untuk kecamatan lainnya, yakni kecamatan Kaliorang, kemudian kecamatan Bengalon, Kaliorang, selanjutnya Sandaran, Sangkulirang, kemudian kecamatan Rantau Pulung, diprediksi dalam satu hari ini didominasi dengan cuaca cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 69 hingga 99%. Okay, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya. Yang ternyata dalam satu hari ini juga masih didominasi dengan turunnya hujan ringan ya di beberapa daerah di kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan untuk wilayah Kota Sangatta sendiri, Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya untuk Anda. Dan informasi terkait cuaca ini juga masih kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 87% dan kecepatan angin 8,8 km per jam. Dan memasuki siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 4,3 km per jam. Dan bergar di 99.4 FM untuk prediksi cuaca ya untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari, cuaca cerah ya akan mendominasi wilayah Kota Sangatta dari mulai siang ya hingga malam hari. Ini cuaca diprediksi akan cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 78% hingga 95%, pendengar ya. Ini untuk wilayah Kota Sangatta ya dalam satu hari ya, Rabu 29 Juli 2026. Namun pendengar, Anda bisa mengupdate ya informasi terkait perakiran cuaca selain di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Pendengar ya, Anda tinggal mendownload aplikasi tersebut melalui Play Store maupun App Store, pendengar ya, untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG. Dan pastinya Anda bisa mengupdate ya informasi terkait cuaca, kemudian kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
Oke, okay, baik, berkat di 99.4 FM, ya, dua informasi sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasi selanjutnya, masih ada informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya. Dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, memulai hari dengan sarapan yang sehat merupakan langkah krusial ya untuk menjaga kesehatan dan produktivitas. Nah, Badegar ada contoh menu sarapan sehat yang ideal umumnya kaya serat, protein, serta nutrisi penting lainnya. Asupan ini berfungsi memberikan energi tahan lama dan membantu menjaga fokus sepanjang hari. Nah, berdengar di 99.4 FM, sarapan sehat ya bukan hanya tentang memenuhi rasa lapar ya, akan tapi juga tentang memberikan fondasi nutrisi bagi tubuh. Nah, berdengar sarapan sehat adalah makanan pertama di pagi hari yang mengandung keseimbangan karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat, dan vitamin serta mineral. Tujuannya adalah untuk mengisi kembali cadangan energi setelah semalam berpuasa saat tidur. Nah, pendengar, sarapan sehat harus mudah dicerna dan tidak membebani sistem pencernaan. Komponen utamanya meliputi serat, protein, dan nutrisi penting untuk mendukung fungsi tubuh secara optimal. Nah, pendengar, mengkonsumsi contoh menu sarapan sehat secara teratur memberikan berbagai manfaat signifikan ya bagi tubuh kita. Ini mendukung kesehatan fisik dan mental, di antaranya adalah meningkatkan energi. Di sini memberikan glukosa yang dibutuhkan otak dan otot untuk berfungsi, kemudian meningkatkan konsentrasi. Di sini membantu menjaga kadar gula darah stabil yang penting untuk fokus. Kemudian manfaat selanjutnya mendukung berat badan ideal. Di sini adalah membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah makan berlebihan di kemudian hari. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan metabolisme. Di sini adalah memulai proses pembakaran kalori lebih awal di pagi hari, serta menyediakan nutrisi esensial, yakni memastikan asupan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pendengar, contoh menu sarapan sehat penuh nutrisi ya memang dapat disesuaikan dengan selera ya, selera Anda dan kebutuhan Anda tentunya ya. Dan ada beberapa contoh yang populer yang direkomendasikan ya terkait menu sarapan sehat yang penuh nutrisi, yakni ada oatmeal atau bubur ayam dengan topping sehat, pendengar ya. Di mana oatmeal merupakan sumber serat larut yang sangat baik, membantu menurunkan kolesterol dan menjaga pencernaan. Kemudian untuk variasi lokal, bubur ayam juga bisa menjadi pilihan sehat jika disiapkan dengan benar, pendengar ya. Selain oatmeal dan bubur ayam dengan topping yang sehat, ada telur, roti, gandum utuh, dan buah alpukat, pendengar ya. Di mana kombinasi ini menyediakan protein tinggi, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat, menjadikannya contoh menu sarapan sehat yang sangat menyenangkan dan bergizi ya. Anda bisa menikmati telur ya, disiapkan dengan cara rebus ya, dengan merebus telur atau bahkan orak-arik tanpa banyak minyak, pendengar ya. Diketahui bahwa telur adalah sumber protein lengkap yang esensial. Kemudian untuk roti gandum utuh ya, sebagai pengganti nasi putih, roti gandum utuh kaya akan serat yang membantu pencernaan dan memberikan energi stabil. Kemudian buah alpukat sendiri adalah sumber lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Dan pendengar, selain itu, contoh menu sarapan sehat penuh nutrisi adalah yogurt ya, dengan buah-buahan segar dan biji-bijian. Kemudian ada smoothie buah dengan sayuran ya. Smoothies juga menawarkan cara cepat dan praktis ya untuk mengkonsumsi banyak nutrisi dalam satu sajian, di mana ini merupakan contoh menu sarapan sehat yang dapat disesuaikan dengan mudah, pendengar ya. Kemudian yogurt juga adalah sumber probiotik yang baik ya untuk kesehatan pencernaan dan protein. Ini juga adalah contoh menu sarapan sehat yang segar dan mudah disesuaikan, pendengar ya.
Dan adapun tips memilih dan menyiapkan sarapan sehat ya, memiliki pertimbangan ya dalam memilih contoh menu sarapan sehat. Yang pertama adalah prioritaskan karbohidrat kompleks ya. Kemudian sertakan protein. Jangan lupakan serat. Di sini konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian, pendengar. Kemudian batasi gula dan garam ya. Ada baiknya untuk menghindari atau membatasi sereal manis, kemudian roti tawar atau makanan olahan tinggi gula dan garam. Serta tips selanjutnya adalah perencanaan. Siapkan bahan-bahan sarapan pada malam sebelumnya untuk menghemat waktu di pagi hari. Dan pendengar, waktu terbaik untuk sarapan adalah dalam 1 ya hingga 2 jam setelah bangun tidur. Ini membantu mengaktifkan metabolisme dan mengisi ulang glikogen otot ya setelah puasa semalaman. Ya, namun yang terpenting adalah tidak melewatkan sarapan. Meskipun terkadang terasa sulit di pagi hari, mengkonsumsi contoh menu sarapan sehat tetap merupakan prioritas. Ya, pendengar, memilih contoh menu sarapan sehat adalah investasi penting ya untuk kesehatan jangka panjang. Berbagai opsi seperti oatmeal, telur dengan roti gandum utuh, yogurt atau smoothie buah dan sayuran dapat memberikan nutrisi lengkap dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan konsisten dalam mengkonsumsi sarapan sehat dapat meningkatkan fokus, menjaga berat badan, dan mendukung sistem pencernaan. Oke, buat para pendengar RBD Kutim ya, yang mungkin saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat untuk sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu tentunya ya. Jangan sampai melewatkan yang namanya sarapan pagi, karena sarapan pagi tentunya bisa menambah fokus, kemudian kita juga jauh lebih bertenaga dan pastinya juga lebih bersemangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di pagi hari. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, satu persembahan lagu yang saat ini masih kita dengarkan bersama-sama. Ada lagu dari miliknya Maya Estianti ya, Ingat Kamu. Pastikan untuk ingat sarapan paginya, jangan sampai terlewat. Ingat pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda tuntaskan atau selesaikan di hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, dikarenakan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 52 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Memang gak kerasa waktu terus berjalan dengan cepat ya, berdengar. Terasa kurang gitu ya kebersamaan kita di program Morning Show. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, namun sebelum menutup jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini, Novani juga akan menghadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Yang pertama terkait inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Ya, berdengar, menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 April 2026 tentang inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kalimantan Timur. Ya, dengan ini kami mohon kepada pemilik atau pewaris naskah kuno dan koleksi langka untuk mengisi link di HTTPS naskah strip kuno dan buku strip langka, di mana inventarisasi dan identifikasi dimaksudkan sebagai upaya mengetahui keberadaan dan sebaran naskah kuno dan koleksi langka dan bukan untuk mengambil alih hak kepemilikan.

Ya, untuk informasi selanjutnya, Novani hadirkan di ruang dengar Anda selain informasi terkait inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Selanjutnya ada informasi terkait pengumuman keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang pembubaran koperasi. Ini ada sebanyak 53 koperasi ya yang akan dibubarkan di wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UMKM RI nomor 153 tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 pendengar. Dan ada beberapa koperasi yang akan dibubarkan ya sebanyak 53 di Kabupaten Kutai Timur yakni di kecamatan atau di Desa Teluk Lingga ya di Kabupaten Kutai Timur. Di Teluk Lingga ada sebanyak 10 koperasi ya yang masuk daftar pembubaran. Kemudian untuk di Desa Suarga Barah ada sebanyak 3 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Kemudian di Desa Singa Gembara ada sebanyak 3 koperasi juga ya yang masuk daftar pembubaran. Selanjutnya untuk Desa Sangatta Utara ada sebanyak 18 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Kemudian untuk Desa Sangatta Selatan sebanyak 11 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran serta Desa Sangkima. Ya, untuk Desa Sangkima ada 2 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran dan terakhir di Desa Singageweh ya, sebanyak 6 koperasi yang masuk daftar pembubaran pendengar dan totalnya sebanyak 53 koperasi yang akan dibubarkan tentunya pendengar ya untuk di wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, selain itu, Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ini ada beberapa laporan kehilangan juga yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Yang pertama, laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2213REE atas nama Ratna Andriani. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4817-3767 atas nama Ratna Andriani. Atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat pernyataan penyerahan tanah perwatasan dengan nomor registrasi 592/11 /513/513/Romawi 2/2019 atas nama Mice Parubak. Bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 0813-4631-1248 atas nama Mince Parubak atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa ijazah sekolah menengah kejuruan atau SMK atas nama Hasan Romadona. Bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-5688-236 atas nama Kasih Dwi Wulandari atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.
Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, Repetiku Tim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Biar ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Indonesia Tengah, selanjutnya sajian program Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda. Nanti akan dipandu bersama rekan Ahmad Junedi dan juga rekan Saparudin. Jangan lupa untuk menyampaikan keluhan Anda terkait layanan publik di dua jalur telepon kami nanti di 736-566-743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811-5544-976.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Julpikar dan juga rekan Ferdi, yang mana hari ini juga bersama dengan Bung Sapar ya. Bung Sapar, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Kita kembali di Halo RRI Jun ya, di edisi hari ini suara Anda solusi bersama. Tepat pada 29 Juli hari ini Jun, ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, juga Hari Harimau Sedunia. Kita mengucapkan selamat Hari Bakti untuk TNI Angkatan Udara dimanapun berada. Selamat menjalankan tugas mengamankan Indonesia, mengamankan negara kita dari sisi udara.
0: Ya itu tadi ya di tanggal 29
1: betul ya, tepat hari ini.
0: Ya, dan dengar di kesempatan Halo RRI ya, kami mengundang ya partisipasi Anda begitu di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan keluhan maupun juga aduan ya berkaitan dengan pelayanan publik begitu di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976 ya, di hari ini di hari Rabu ya 29 Juli 2026.
1: Iya Jun, ini sudah akhir Juli dan memasuki bulan Agustus. Kalau mungkin pendengar juga pemirsa menyaksikan beberapa ruas jalan di Kota Samarinda ini sudah diwarnai dengan bendera-bendera yang bermunculan begitu ya. Nah, mungkin juga ini bisa jadi informasi kepada masyarakat kita yang saat ini mendengarkan juga menyaksikan, baik itu di 97,6 juga di streaming kita di YouTube RRI Samarinda. Ada informasi apa juga ya di sekitar tempat tinggal Anda, boleh bergabung bersama kami. Sudah ada di telepon Jun?
0: Ya, ada Pak Ridwan ini di Tanah Gerogot, Kabupaten Paser ini. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam sehat, Pak Ridwan.
2: Bang Sapar, ini pas bulan Sapar ini saya.
0: Iya.
1: Bulan Sapar ya, berarti bulannya saya nih, Pak Ridwan.
2: Iya, bulannya Bang Sapar ini. Saya lahirnya 24 Sapar, 1388 Hijriah.
1: Nah, Masya Allah, ingat ya. Kalau kalender Hijriahnya kebetulan saya lupa ya, Pak.
2: Iya, kalau Masehinya ya sudah lewat, kemarin. Jadi kita harus ingat itu.
1: Betul.
2: Kan sekarang ada digital.
1: Iya.
2: Yang bisa dikonversi antara tanggal lahir kita dengan Hijriah kan. Mau Hijriah sipil, Arab. Itu kan ada deh. Maaf, ini bukan mengajari ya.
1: Pak Ridwan, ada informasi apa dari Tanah Gerogot pagi ini?
2: Kalau informasi Tanah Gerogot sementara enggak ada. Ini memang ada beberapa hari hujan aja. Walaupun udara itu sampai 31-32 ya, tapi itu sangat panas itu. Itu informasi yang saya ingin saya sampaikan.
1: Di Gerogot sudah mulai hujan ya, Pak Ridwan?
2: Kalau mulai hujan sih enggak, panasnya masih. Cuman ada beberapa hari hujan itu.
1: Oke. Baik, ada keluhan apa dari Gerogot, Tanah Gerogot?
2: Enggak ada keluhan, tapi apa yang harus kita lakukan ke depan? Tadi kan Bang Sapar bilang ada harinya TNI
1: TNI Angkatan Udara, betul.
2: Sekarang Indonesia ini sudah maju ya, 283 rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara ini gitu kan.
1: 283 apa, Pak Ridwan?
2: Juta

0: kenapa saya berkomentar seperti itu? Karena di hari ini tadi Bang Sapar sudah menyampaikan itu. Artinya apa? Kita lihat saja, mohon maaf nih, di Palestina dan Iran dan Israel itu tidak lagi menggunakan fisik gitu loh. Nah, kemarin juga saya dengar di Pro 3 tuh, agar maritim dan udara kita juga, kita bagaimana menyamakan, bukan kita menyaingi ya. Alutsistanya, alutsistanya dan TNI-nya itu benar-benar kuat gitu ya. Kita tahu, kita memang kuat, sudah disanggung sih gitu. Saya tidak membandingkan tadi lima negara itu yang mempunyai alutsista dan orang-orangnya yang kuat dari lima negara yang saya sampaikan, nanti mohon koreksi gitu kan, bisa kita lihat siapa negara-negara itu gitu. Nah, kita bangga dengan negara kita sekarang, tapi dengan kebanggaan itu apakah kita bisa confident mempertahankan itu? Kembali saya ke digital tadi, orang sudah pakai drone, pakai apa di seluruh itu kan yang teknologi canggih. Nah, kita sudah bisa juga kita diserang nanti bukan lewat seperti itu gitu kan, lewat digital. Nah, contoh kemarin kredensial sidik jari saya masa di situ diubah, itu kan melanggar ITE, saya anak PKI semua kredensialnya PKI gitu. Ini lagi saya periksa pagi tadi, jenis kelamin saya perempuan.
1: Nah, di mana itu Pak Ridwan?
0: Di HP saya, okay. Nah, kalau yang dulu kan saya sangat menghargai, saya dikasih oleh BPD untuk notifikasi gaji dan keuangan, tapi itu tidak di-hack gitu loh. Kredensialnya dibuat PKI gitu, YouTube saya, YouTube musik YouTube saya itu dikasih lagu-lagu gitu. Maaf, saya ini memang buta, orang tidak percaya saya komentar. Nah, artinya kita terserang secara pribadi. Bayangkan aja yang tadi kalau semua orang itu coba kita periksa handphone kita masing-masing, apakah kredensialnya itu sudah benar, tertaut, hotspot, bluetoothnya itu. Kita tidak tahu, terserang itu seperti saya sampaikan tadi. Kita tidak secara pribadi, tapi kita secara individual itu mulai diserang. Saya nggak tahu siapa yang nyerang gitu kan. Nah,
1: baik.
0: Ini bukan saya menuduh, ini kesalahan. Kesalahan saya mungkin yang saya tidak melihat. Ya kan, jangan dulu sebentar, baik-baik. Ini kan 2-3 menit. Ya, nah, saya tidak mengajari. Nah, gitu kan. Coba kita lihat benar nggak ponsel kita. Karena dunia digital, dunia teknologi itu tidak ada di formal di pendidikan. Kita menggunakan sendiri-sendiri secara pribadi gitu kan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kita mengedukasi diri kita sendiri bagaimana. Ini kan kesempatan diberikan RRI kepada kita untuk menyampaikan ini agar orang-orang yang tahu tentang teknologi itu mendengar, itu teredukasi. Harusnya RRI ini yang sering, kalau setiap Sabtu dan radio lain dan media televisi itu kan sering juga menyampaikan seperti ini, dan ini mau dibahas juga oleh komisi, saya lupa itu komisi 1 apa komisi 3 itu, mau ngebahas undang-undangnya aja perlindungan itu belum juga sampai selesai, tapi sekarang kita belum terlindungi juga oleh scammer dan sebagainya, kita dikuasai gitu kan.
1: Baik.
0: Nah, ini loh maksud saya, terakhir edukasilah masyarakat yang menggunakan ini setiap ada jadwalnya gitu loh. Jadi RRI itu punya jadwal kan.
1: Baik. Pak Ridwan, kami sudah tangkap ininya, poinnya. Nanti akan ada jawaban ini Pak Ridwan terkait hal ini ya.
0: Terima kasih
1: Pak Ridwan.
2: Ya, terima kasih Pak Ridwan ya, di Kabupaten Paser ini ya, berkaitan dengan keamanan cyber nih ya.
1: Betul.
2: Bung Sapar ya.
1: Ini juga jadi ancaman juga ya, makanya kita perlu tahu. Ada informasi apa Jun?
2: Ya, ini memang di laman Diskominfo Kalimantan Timur ini ada Kepala Diskominfo Kaltim ya, Ibu Ririn Sari Dewi juga memang mengatakan bahwa memang ancaman cyber ini harus diwaspadai begitu ya. Yang mana ancaman cyber ini tentunya juga menjadi perhatian begitu dari Diskominfo Kalimantan Timur ya. Ini kita putar dulu pernyataan dari Kepala Diskominfo Kalimantan Timur ini, Ibu Ririn Sari Dewi, berikut ini.
3: Ancaman kejahatan siber semakin beragam. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Penuh program Cyber Resilient Community atau CRC oleh SPN Polda Kalimantan Timur. Mari

0: menjadi masyarakat digital yang lebih waspada, bijak, dan tangguh menghadapi ancaman siber. Kenali modusnya, lindungi dirinya, laporkan segera. Di era digital, ancaman kejahatan siber semakin beragam. Karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Penuh program Cyber Resilient Community atau CRC oleh SPN Polda Kalimantan Timur. Mari menjadi masyarakat digital yang lebih waspada, bijak, dan tangguh menghadapi ancaman siber. Kenali modusnya, lindungi dirinya, laporkan segera.
1: Iya, ya itu tadi ya pernyataan dari Ibu Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur terkait dengan kejahatan cyber begitu.
2: Betul. Ya. Ini sama hal yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Kita harus juga lebih aware dengan keamanan cyber, terutama data-data pribadi kita juga harus kita lebih teliti ya, jangan sampai kita membocorkan data pribadi kita sendiri gitu ya Jun ya.
1: Dan juga memperbanyak literasi digital salah satunya.
2: Itu begitu. Dia. Dengarkan selalu RRI ya.
1: Ya, ini kita terima lagi Bung Sapar, ada Bung Hanya ini di Sendawar Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Hanya.
3: Amai Sapar. Nah, bagus kalau dua orang.
2: Iya, selamat bayi sukan kalau Bung Hanya ini biasanya.
3: Iya, dialognya jadi hidup. Informasi ini jalan yang RRI itu sudah satu jalur di sebenisasi di Cor. Nah, itu jadi ya mudah-mudahan dengan selesai jalan tersebut itu yang selama ini studio RRI Sendawar terjadi terpencil ini menjadi ramai nanti.
2: Oh, sudah ada jalan ke situ Pak Hanya?
3: Sudah.
2: Oh, nah, alhamdulillah.
3: Saya siap itu nanti kalau baru 3-4 meter saya siap memberikan ya 2 meter untuk bahu jalan, 1 meter untuk drainase.
2: Mantap.
3: Nah, artinya siap mewakafkan. Yang penting kita kan ramai. Nah, itu saya ada 3 ini. Nah, sekarang ini semakin ramainya feri-feri penyeberangan yang mengangkut penumpang maupun kendaraan dari Pulau Jawa menuju ke Balikpapan ini sangat luar biasa dan berpengaruh kepada mobil-mobil ekspedisi yang sekarang ini sudah menjangkau ke daerah Lombagun sana. Nah, jadi orang-orang belanja sekarang tinggal pesan, tinggal kirim lewat ekspedisi. Itu luar biasa, sudah sampai di apa namanya Serambi toko. Ini luar biasa. Nah, jadi kami berharap pembangunan infrastruktur jalan ini betul-betul lah pemerintah pusat itu tolong diperhatikan. Kami tidak kalau bisa jangan di aspal. Nah, tetapi jalan rigid. Nah, jadi supaya kita tidak memikirkan itu-itu terus apa namanya Amai Sapar dan Amai Jun itu. Nah, karena kalau sudah jalan itu bagus, itu ekonominya kita kan bisa berkembang. Itu bisa berkembang, mau pesan apa saja. Bah, pokoknya istilah saya itu santai kawan. Itu. Tidak perlu repot-repot, tinggal kita main HP, tinggal pesan, nanti tinggal berkirim lewat mobil ekspedisi. Itu yang ini. Tapi kalau jalannya hancur, tidak ada jalan, siapa yang mau berkirim kan? Itu. Yang kedua. Nah, saya mau minta ini supaya ditindaklanjuti kepada bupati atau PU PR Kutai Kartanegara. Nah, kami minta supaya dua kabupaten ini antara Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat ini berkolaborasi membangun jalan dari Muara Muntai ke Penyinggahan.
2: Muara Muntai ke Penyinggahan.
3: Iya.
2: Kondisi kenapa? Saat ini seperti apa, Pak Hanye?
3: Itu kalau dibangun 17 kilo. Nah, kalau itu dibangun itu tidak perlu, kalau jalan itu ada tidak perlu lagi menyeberang dua kali menyeberang, tetapi satu kali menyeberang. Kenapa itu harus dibangun? Karena itu pertama mempersingkat, memangkas waktu tempuh dari Samarinda menuju ke Kabupaten Kutai Barat. Itu yang kedua juga apa nanti bisa meningkatkan perdagangan. Nah, nanti apa orang-orang dari luar sana bisa beli ikan atau kirim ikan ke pulau-pulau mana saja langsung ke sentra perikanan seperti ke daerah Jantur, wilayah Muara Muntai, Muara Muntainya sendiri, Penyinggahan maupun kecamatan Muara Pahu. Nah, itu harapan-harapan kita itu apa namanya lebih penting karena kalau saya dengar kemarin kan katanya tidak ada uang untuk membangun jembatan. Kalau saya dengar-dengar itu penjelasan Pak Bupati itu bukan tidak ada uang, tetapi daerah sana kan hutan lindung yang di Tanjung Santan gitu ya. Itu harapan kami. Karena ini lebih penting, karena itu bukan hanya masyarakat Kubar saja, tetapi masyarakat Jantur juga bisa memakai itu. Nah, selain ekonomi, pariwisata juga bisa berkembang, Bang Sapar.
2: Oke. Nah, yang ketiga.
3: Yang ketiga, nah, yang ketiga ini ya kami berharap kepada pemerintah, tolonglah apa namanya pajak-pajak ini jangan di dinaik-naikkan, karena sekarang ini ekonomi kita ini sedang-sedang menurun, sedang-sedang anjlok, daya beli masyarakat kita ini aduh parah-parah ini, sangat-sangat parah lah. Jadi itu, nah terus jangan bikin banyak peraturan. Ini kan ada lagi, kami minta ini RRI bikin apa yang apa ada sekarang ini apa nama yang pinjaman yang apa yang bon itu nah. Nah, itu pinjaman utang negara kan nanti masyarakat bisa membeli. Nah, kami minta penjelasan lah kepada pihak terkait kalau bisa RRI, karena itu katanya uang biar uang koruptor apa macam itu tidak dijamin pemerintah. Nah, ini yang gawatnya nih. Kami masyarakat di bawah ini susah diambil pajaknya, tetapi yang di sana-sana itu dikorupsinya dengan bebas. Kan kasihan kita orang kecil. Santai kawan. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi Pak Hanye di Kutai Barat. Ya, ada 3 poin yang disampaikan Pak Hanye yang paling menarik perhatian saya itu terkait jalan dari kepenyinggahan ya, dari Muara Muntai ke penyinggahan, betul ya,
1: sekitar 17 km ya.
2: Nah, ini juga beberapa media sosial juga sempat mengangkatnya karena waktu itu sempat viral ada anak yang juga menyeberangi sungai lewat apa ya penyeberangan yang
1: kayak kereta gantung
2: rawan
1: gitu.
2: Ya, tapi juga ada info ada penjelasan dari bupati pada saat itu ya. Di media sosial juga naik. Ada siapa lagi yang kembali bergabung?
1: Ya, kita terima ada Pak Suwandi ini di Samarinda ya. Pak Suwandi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
4: Selamat bisukan
2: Pak Suwandi, silakan.
4: Kereta gantung tuh kalau pagat bawah tuh buaya. Gitu. Jawaban bupati dan PU siapa PU-nya juga enggak representatif. Tidak punya target, seharusnya ada targetnya dianggarkan. Hebatnya lagi mengatakan kereta gantung itu biaya 10 juta kalau jembatan 10 miliar kalau jembatan 50 miliar. Aku bertanya-tanya, memang yang bikin kereta gantung itu siapa? Kalau nya 10 miliar kok kualitasnya seperti itu? Inya kayak mulah PU kah? Kan begitu, jangan ngelesnya begitu lah, ngelesnya yang profesional begitu. Itu swadaya masyarakat. Di sebelah sana ada kebun sawit, bukan ada hutan lindung, tapi kebun sawit. Siapa yang beri izin itu? Kan begitu. Itu kompleks itu permasalahannya itu, bukan hanya sekedar jawaban seperti yang dikatakan oleh PU kemarin.
1: Iya.
4: Itu. Sudah jadi viral. Sama dengan yang di Berau itu, sekolah yang jalanan bulungan Berau di Tanjung Redep itu, yang batap kan tepal itu. Indonesia ini kan no viral no atensi. Kalau enggak viral enggak dapat perhatian. Padahal itu sudah lama itu ceritanya itu, sekolahan itu. Jawabannya apa oleh bupati sekarang? Sekolah filial, aneh kalau lain gatal, lain digaru, aneh. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini suka kasta-kasta pendidikan, suka berkasta-kasta pendidikan. Ada sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, ada sekolah umum. Nah, ini muncul lagi sekolah nasional terintegrasi SMP dan SMA. Apa isinya itu? Kurikulumnya seperti apa? Isinya apa? Di kasta-kasta sekolahan. Bagaimana masyarakat anda bingung memilih sekolahan? Pendidikan di kasta-kasta. Jadi seperti itulah. Kalau tim juga seharusnya menyikapin itu dengan bijak. Bijak menyikapin itu, jangan latah. Ini kadang latah, cari aman. Harusnya ada kurikulum kita sendiri. Kan kurikulum itu standar minimal. Sekali lagi aku katakan, kurikulum itu standar minimal. Jangan mengikuti liurnya orang di Jakarta aja. Kemudian yang selanjutnya, itu masih tetap aku mempertanyakan itu ya. Kemudian Om Jun juga aku mempertanyakan tentang perluasan pajak itu gimana ceritanya itu. Sampai sekarang belum terjawab itu. Nggak ada penjelasan dari Dirjen Pajak. Jangan sampai UMKM dipantik terus supaya berkembang, tapi diancam dengan pajak. Ini lagi ojek online juga akan kena itu pajak itu dengan perluasan pajak itu. Kena itu nanti, coba baca aturannya. Jadi kukira satu sisi kita menginginkan pertumbuhan ekonomi bagus, satu sisi hubungan Jakarta ini berkikih duit. Sudah utang 8.000 triliun, utang tuh 8.000 triliun, banyak duit itu. Kalau kita kegurang itu mati kita. Kemudian aku juga bertanya-tanya kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kemarin aku mendengar rapat DPR Komisi 4 mengatakan bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan itu baru 21%. Apa aja kerjaan orang dinas itu? Bukankah sebelumnya ada musrembang, ada rencana kerja anggaran, dan ada DIPA? Kenapa sampai serapan hanya 21%? Berarti kan mereka tuh gak bisa kerja berdasarkan selera, tiba masa tiba akal. Berarti kan untuk pendidikan, sekali lagi ku katakan itu untuk pendidikan. Bagaimana pendidikan Kota Samarinda mau berkembang dengan baik kalau kebijakan-kebijakan dari dinas tidak bisa menyerap aspirasi yang di bawah? Jangan-jangan nanti guru ada yang tidak terbayar itu honornya karena masih 21%. 79% lagi yang tidak terserap dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November nanti. Apa mungkin bisa diserap? Berakhir anggaran 18 Desember. Keterlaluan kalau kulihat ini. Jadi kuharapkan coba dengan dana segitu banyak yang tidak terserap, coba kemarin-kemarin kalau memang betul rencana kerja anggarannya profesional sesuai dengan apa yang kita harapkan, aku yakin kualitas guru akan naik, guru-guru akan bagus kesejahteraannya dan sebagainya. Tapi ketika bicara kesejahteraan, kelihatannya ada egosentris di Dinas Pendidikan yang tidak punya niat sama sekali untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
2: Baik, Pak Suwandi. Terima kasih, informasinya sudah kita tangkap ya. Terima kasih Pak Suwandi di Samarinda sudah berbagi informasi. Ini akan kita teruskan ke pihak terkait ya.
1: Iya. Ya, dari apa namanya menyoroti berkaitan dengan anggaran pendidikan ini.
2: Betul.
1: Dari Pak Suwandi ya, di dalam rapat Komisi 4 ya DPRD Kota Samarinda ini. Ya, kita juga ini masih mencoba, ini Bung Sapar mencoba menghubungi dari pihak PDAM begitu ya untuk mengkonfirmasi adanya gangguan layanan ya. Ini tadi sudah kita coba begitu untuk menghubungi dari pihak PDAM ya, dari Bung apa namanya yang mana dari PDAM masih belum bisa ini untuk melakukan klarifikasi begitu atas terjadinya gangguan ya, atau laporan yang diterima di Halo RRI begitu ya.
2: Pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silakan di 0541-736-566 atau 743-495. Juga di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Suara Anda solusi bersama. Jun, ini juga semalam, itu dini hari tadi, ada yang bergabung?
5: Belum.
2: Oh, belum. Ini dini hari tadi, itu ada di media sosial juga terlihat terpantau aksi balapan liar di simpang Kesuma Bangsa sekitar jam 2.44 pagi. Nah, ini juga ada beragam komentar dari warganet ya, yang mengatakan bahwa harusnya ada patroli 24 jam agar tidak lagi ada balapan liar. Padahal kan di situ dekat, katanya dekat kantor polisi, dekat katanya kantor gitu. Polisi, ya. Ya ini komentar dari salah satu warganet ya, Hairil Azari. Terus juga ada Jalal Maskur. Semoga segera ditindaklanjuti pihak terkait karena kejadian ini sangat membahayakan dan perlu penanganan serius dari pihak berwenang.
1: Khususnya kepolisian ini ya,
2: bukan? Betul. Iya. Kalau dulu kan memang biasanya itu di Simpang Lembus. Nah ini mereka beralih ke daerah Simpang ke Suma Bangsa.
1: Iya, daerah Gor Segiri itu berarti.
2: Ya, itu sirkuitnya ngeri-ngeri sedap ya.
1: Memang jalan situ memang saat ini memang mulus ya kondisinya ya. Memang mungkin
2: dimanfaatkan tapi bukan untuk hal-hal yang bermanfaat.
1: Iya.
2: Nah, ini ada pendengar juga boleh berpartisipasi, silakan di 7365666 743495 di WhatsApp 0811554476.
1: Ya, ini di WhatsApp juga ada Bung Sapat dari Pak Muktamar ya. Nih, terima kasih nih RRI Pro 1 RRI Samarinda di Bontang nih sudah bagus begitu ya. Nah, ini informasinya, terima kasih ini Pak Muktamar ini juga aktif ini untuk memberikan informasi jika siaran RRI di Bontang tidak ada, mungkin beliau juga kadang WhatsApp ya yang begitu di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Terima kasih Pak Muktamar di Bontang ya. Kota Taman.
1: Kota Taman gitu ya.
2: Ini kebetulan juga ketua tim TMB ini sedang bergerilya untuk selalu memastikan kanal-kanal siaran kita itu terdengar di pelosok Kalimantan Timur ya, terutama yang dekat-dekat ya, apalagi Kota Bontang.
1: Iya, ya, ini nampaknya masih sedang ada kegiatan begitu ya dari pihak PDAM ya.
2: Kita coba yang, terus menghubungi dari pihak PDAM ya, nanti akan kita kita konfirmasi jika ada informasi lanjutan dari pihak PDAM. Selain itu juga Jun, ini kembali juga dari media sosial, sempat juga ada kami lihat kemarin ada seekor bekantan yang sempat ditemukan oleh warga. Ini korban tabrak lari. Jadi bukan hanya manusia tapi juga hewan ya yang sempat jadi korban tabrak lari pada saat itu di daerah atau di wilayah Jalan Poros Tenggarong Samarinda, daerah Jongkang. Nah, ini juga dapat apa ya, respon dari masyarakat ya. Ini dari Masita Rido ya. Kapan di Kaltim ada taman nasional yang menjadi pusat perlindungan satwa seperti di Riau ada Taman Nasional Teso Nilo ya. Ini mudah-mudahan ini ada untuk di Kalimantan Timur, terutama untuk hewan-hewan endemik yang memang itu perlu dilestarikan begitu, dijaga satwa-satwa itu. Itu yang juga jadi masukan dari masyarakat.
1: Ya, itu ya rekan sapa. Dan juga ini bahwa masyarakat khususnya di kawasan Jalan Kemuning nih ya, kemarin memang juga mengirimkan keluhan berkaitan dengan tumpahan solar ya di kawasan Jalan Kemuning begitu ya. Namun ini nampaknya sudah ditangani begitu oleh warga dengan menaburi pasir ya, karena memang jika ada tumpahan solar ini sangat berbahaya bagi pengendara khususnya roda dua ini, Bung Sapar.
2: Betul.
1: Bisa langsung jatuh itu.
2: Kemarin juga ada beberapa postingan di media sosial saya lihat Jun, itu ada yang bahkan anak sekolah yang tergelincir gara-gara tumpahan solar. Apalagi kalau turunan gunung, nah, ini itu, yang rawan sekali.
1: Itu sudah tidak bisa tidak bisa ngerem lagi itu,
2: Bung Sapar. Dan beberapa waktu lalu juga, bukan hanya di bulan ini, di bulan lalu juga sempat terjadi laka ya akibat tumpahan solar yang ada di beberapa ini ya, beberapa tempat di Samarinda ini.
1: Seperti di Gunung Loduri itu ada
2: betul,
1: juga
2: kemarin. Betul. Dan masyarakat juga kita himbau untuk tetap waspada, berhati-hati ya ketika dalam perjalanan begitu ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kita break terlebih dahulu ya Jun ya. Kita akan kembali nantinya. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI bersama kami 7365666 743495, juga di WhatsApp 0811554476. Suara Anda solusi bersama.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
7: Berikut tugas Anda.
6: Buat lebih ringkas lah.
7: tertentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
8: Oh, singkat, padat, pulang.
9: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
8: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
9: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
8: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
9: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
8: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
9: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
8: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
9: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Suara Anda Solusi Bersama, kami kembali menemani Anda pendengar di 15 menit terakhir ya, menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi sedikit menyampaikan Taman Nasional begitu ya, atau tadi mudah-mudahan ada tempat untuk hewan-hewan seperti itu. Nah ini di Kalimantan Timur itu juga sudah ada sebenarnya. Ada Taman Nasional Kutai. Kemarin saya sempat berkunjung ke daerah Mentawir. Itu juga ada konservasi Bukit orang utan, Bukit Mengkirai. Ada konservasi orang utan. Terus juga beruang madu ya. Ada di TNK Kutai Timur juga ada. Itu jadi sudah ada sebenarnya ya, dan bisa juga ke BKSDA kalau misalnya warga atau masyarakat yang mungkin menemukan hewan-hewan yang terlantar begitu ya. Jun atau juga pendengar juga pemirsa mungkin pernah ke IKN, itu biasa kalau kita melintas itu di menuju IKN itu ada monyet-monyet atau bekantan atau hewan-hewan yang seperti itu net. Jun ya. Jadi Jun net.
1: Kita disambut ini, ya, disambut
0: ya, gitu. Betul. Bahkan kemarin terakhir saya ke sana itu di tanggal di bulan Juni akhir Juni lalu, itu ada apa ya, pedagang yang berjualan di situ. Jadi kami juga berpikir ini nggak ada, nggak didatangin sama ini monyet-monyet yang ada di situ gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan juga. Dan satu lagi ini masuk ke musim peralihan ya Jun. Dari musim kemarau menuju musim hujan. Informasi dari BPBD Kota Samarinda ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Ya, ini informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, di mana kondisi cuaca saat ini perubahannya, intensitas hujan yang mulai mengalami penurunan. Jadi apa ya, kewaspadaan untuk kemungkinan-kemungkinan kebakaran ini bisa diantisipasi segala sesuatunya. Meskipun 2 hari atau 3 hari yang lalu sempat diguyur hujan Samarinda. Ada yang dini hari, ada yang siang, sore waktu itu.
1: Meskipun tidak merata itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh, di tempatmu enggak hujan.
1: Enggak hujan. Biasanya di Samarinda Utara hujan, di daerah kota enggak hujan.
0: Tempat gitu. Saya hujan.
1: Daerah Cendana gitu ya.
0: Habis itu keluar gang kering kerontang.
1: Biasanya di apa, di jalan di Air Putih, Simpang Air Putih hujan. Di sini kering begitu. Ya, ini juga Sapar, kita tengah prihatin juga ya, seperti kasus di Balikpapan ini adanya siswa yang mengeroyok guru begitu ya, karena ditegur merokok di
0: ini
1: sekolah.
0: Lagi-lagi aksi itu, kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ya, dari murid kepada guru begitu.
1: Dan ini murid SD, Sapar.
0: SD.
1: Masya Allah. Ini ya, yang... Ya, yang mana Polsek Balikpapan Timur ini menetapkan 3 orang sebagai tersangka ya, di pengeroyokan terhadap guru SD 017 Balikpapan Timur, ya ini Bapak Muhammad Afdal ya, 31 tahun ini ya, yang mana kasus ini bermula saat korban menegur seorang siswa yang kedapatan merokok ya, meskipun masih mengenakan seragam sekolah ya. Dikatakan oleh Kapolsek Balikpapan Timur AKP Muhammad Husen bahwa peristiwa bermula memang ketika korban melintas di jalan Mula Warman. Oh, ini bukan
0: sudah
1: siswa SD-nya yang ditegur, tapi siswa yang kedapatan di jalan tersebut. Namun berdasarkan hasil penyelidikan begitu, siswa tersebut kemudian menjawab, "Kenapa kamu menegur saya? Orang tua saya tidak pernah marahi saya." Nah, begitu. Ya, melihat warga yang mulai berdatangan nih dan situasi berpotensi memicu keributan, korban memilih meninggalkan lokasi ya. Namun 3 siswa, orang tua salah satu siswa dan juga seorang paman siswa ini justru mengikuti korban hingga ke jalan lapangan tembak Lambada RT 33 Kelurahan Tritip ya. Sesampainya di lokasi, korban mencoba menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan ya. Ia sudah meminta maaf sekaligus menerangkan bahwa dirinya hanya memberikan teguran lisan dan tidak ada pernah memukul siswa ya. Namun di sisi lain, siswa yang ditegur mengaku kepada orang tuanya bahwa telah dipukul oleh korban, yang mana tuduhan itu langsung dibantah oleh Afdal ya. Sehingga ketegangan kemudian meningkat ketika salah seorang siswa diduga berkata, "Banyak betul omonganmu," gitu ya. Nah, namun tidak lama secara ucapan itu, paman siswa juga diduga memukul korban ya, sehingga tindakan itu juga diikuti oleh 3 siswa lainnya begitu. Ini sangat miris sekali ini rekan Sapar melihat kronologinya ya, di mana ini juga terekam video CCTV dari rumah warga.
0: Tapi sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya. Baik, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya, terutama untuk anak-anak kita, anak-anak didik yang saat ini mungkin juga dalam pembinaan begitu ya, terutama orang tua juga harus tetap lebih aware dengan anaknya, apalagi ini merokok begitu ya.
1: Ya, di sisi lain ya juga setelah ini video tersebut beredar luas di media sosial, mungkin dalam rekaman tersebut juga ini berdasarkan hasil penyelidikan polisi, perempuan yang ada di video tersebut adalah istri dari korban ya, yang juga merupakan seorang guru ini. Nah, yang mana setelah itu ada 3 tersangka ini yang sudah ditetapkan oleh polisi ya, sementara ada 2 lagi yang berstatus anak ya, ya tidak ditahan ini kan, karena dan masih bersekolah ya. Meski demikian, keduanya wajib menjalani wajib lapor dengan jaminan dari orang tua masing-masing ya. Akibat perbuatannya ini, para 3 tersangka tersebut dijerat pasal 262 ayat 1 ya, nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya, AKP Husen mengingatkan masyarakat nih agar menyelesaikan setiap persoalan ini melalui dialog dan jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Perbedaan pendapat maupun kesalahpahaman di lingkungan masyarakat ini hendaknya diselesaikan dengan baik begitu, bukan dengan kekerasan, apalagi main hakim sendiri. Ini dari himbauan dari pihak kepolisian ini, Bung Sapar.
0: Baik, baik Jun, kita juga ingin menginformasikan kepada masyarakat, terutama pendengar kita yang ada di wilayah Bontang. Kemarin sempat ada yang mengeluhkan siaran RRI tidak sempat tidak termonitor di sana ya. Ternyata penyebab pemancar relay ini tidak mengudara akibat panel listrik sistem kontraktor bermasalah. Nah, setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan panel listrik, ya ini akhirnya kembali normal dan kembali mengudara. Ini berkat kerjasama dari ketua tim TMB ya Pak Marwan dan juga Mas Edi. Ini yang langsung terjun ke lapangan. Saat ini sedang berada di Bontang ya, yang memonitor langsung ini, memastikan pemancar kita ya, terutama pemancar relay di Bontang ini mengudara dan siaran kita bisa diterima oleh masyarakat di wilayah Bontang.
1: Oke,
0: ya, itu informasi untuk masyarakat. Yang tadi menyampaikan
1: Pak Muktamar.
0: Pak Muktamar ya, yang ada di Bontang. Ya, terima kasih informasinya. Ini kita juga mengharapkan informasi-informasi seperti ini ya, Jun ya. Ya. Ketika misal ada keluhan apa, salah satunya juga mungkin siaran kita yang tidak sempat terdengar mungkin beberapa hari ya, boleh disampaikan ke kami juga informasi-informasi lainnya.
1: Iya.
0: Kita sudah hampir di akhir kebersamaan. Jun, tadi ada Pak Hanye di Kutai Barat, terus juga ada Pak Ridwan di Tanah Gerokot dengan masing-masing aduan yang disampaikan. Terus juga ada Pak Suwandi di Samarinda. Ada beberapa komentar juga yang kami bacakan tadi. Terima kasih sudah berpartisipasi di Halo RRI kali ini. Mudah-mudahan apa yang jadi masukan, keluhan yang kami akan teruskan ke yang bersangkutan.
1: Ini PDAM tadi masih belum kita belum bisa respon begitu ya, Bung Jul ya. Sudah kita coba begitu.
0: Masih terus kita hubungi, mudah-mudahan ada informasi lanjutan segera kami sampaikan ke pendengar juga masyarakat. Terima kasih ya, sudah bersama kami di Halo RRI. Pastikan terus mendengarkan dan sampaikan keluhan atau juga aduan Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Saya Saparudin.
1: Ya, dan saya Ahmad Junaidi mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bikin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi pertama, reporter yang akan menyampaikan kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali dengan informasi mengenai TP/PKK Kabupaten Bangli Sabet Juara 3 Lomba Memasak dalam peringatan HKG PKK ke-58 Provinsi Bali tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Rekania, informasi Anda.
1: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Ketua TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedanarta, didampingi Sekretaris 1 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, Sekretaris 2 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali tahun 2026 di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Pada acara tersebut, Nyonya Saryasi Sedanarte menerima penghargaan atas prestasi tim memasak yang berhasil meraih juara 3 lomba memasak dengan menu olahan lokal. Peringatan HKG yang ke-54 ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster bersama Ketua TP/PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster. Dalam arahannya, Nyonya Putri Koster menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini yaitu kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Bermakna agar gerakan PKK senantiasa meneguhkan jati diri melalui semangat bergotong royong dan juga PKK didorong untuk terus mengoptimalkan 10 program pokok PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, serta mensukseskan Asta Cita. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya, reporter Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Selamat bertugas kembali. Reporter sesi pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Mendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Di antaranya dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dan Radio Suara Daksina.

0: Bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Lukman Hakim SH.
1: Apa kabar Mitra Buana dan seluruh pendengar? Saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini akan mengambil tema mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami yang pertama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
2: Sehat. Selamat siang Mbak Rara ya.
1: Luar biasa ya. Hari ini. Terima kasih hadir di studio. Di samping Mas Reza, beliau adalah calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim SH. Apa kabar Mas Lukman?
3: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa, terima kasih juga hadirin di studio ya. Mas Reza dan juga Mas Lukman, bullying ini lagi marak-maraknya begitu ya, apalagi untuk anak-anak di sekolah juga. Sebenarnya yang dimaksud dengan bullying itu yang seperti apa?
2: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam orang tuh mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying tuh fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut gitu Mbak.
1: Nah itu dia, jadi bullying sendiri adalah perilaku agresif yang berulang gitu ya, dengan tujuannya itu untuk menyakiti, kemudian merendahkan ataupun mendominasi orang lain secara emosional, fisik maupun mental. Nah sering dilakukan gitu ya. Kalau jenisnya ini seperti apa?
3: Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying.
1: Wah iya ini ya, ini agak-agak susah ya kalau di dunia ini, digital begitu ya. Karena gimana pun juga yang namanya netizen selalu maha benar dengan komen-komennya.
3: Tagline-nya seperti
1: tapi
3: itu.
1: Ini bisa dikasuskan juga, bisa. Kalau ada yang aku kok merasa terintimidasi, aku merasa nggak suka nih dibeginikan begitu, bisa ini.
2: Bisa, kalau memang seperti itu bisa. Nanti maksudnya penghinaan secara, maksudnya dulu UIT tapi sekarang sudah diatur di KUHP baru.
1: Oh, gitu.
2: Jadi itu ketika ada misal, kan sekarang ini lagi musim, apalagi ditambah ada AI ya. Nah, misal muka, ada seseorang, muka seseorang dia diedit menjadi apa yang intinya itu merendahkan harkat martabatnya. Itu kalau memang ternyata orang target bullying tersebut itu sakit hati, itu juga bisa nanti dilaporkan ke polisi. Cuman memang yang menjadi kendala adalah ketika cyberbullying ini dilaporkan, mencari person orangnya yang ngedit ini sekarang susah Mbak. Apalagi zaman AI. Zaman AI ditambah biasanya netizen-netizen yang melakukan cyberbullying itu menggunakan akun anonim. Jadi ini enggak tahu. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi di belahan bumi manapun kan, ibarat kata. Orang komen, ibaratnya kita di Sragen bisa komen orang yang ada di Rusia, di manapun bisa kan. Nah itulah yang tantangan di era informatika itu seperti itu, untuk membuktikan cyberbullying nanti bagaimana.
1: Tapi bisa di tracking?
2: Bisa. Bisa.
1: Ya, oh gitu tuh. Ya. Jadi mesti hati-hati kalau begitu ya. Kita harus benar-benar menjaga sikap kita, menjaga jempol kita ketika kita berkomentar begitu ya, harus hati-hati. Nah, ini menarik gitu ya. Kalau berbicara mengenai hukum, jeratan hukum terhadap pelaku bullying seperti apa ini, Mas Lukman?
3: Ya, baik. Kalau terkait dengan aspek hukum dari bullying ini, kalau bullying itu kan kecenderungannya ya secara kasuistis itu kan kebanyakan menimpa anak-anak di lingkungan atau lembaga sekolah itu sendiri ya. Tentunya kalau di lingkungan sekolah anak-anak itu terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana

0: ancaman hukuman terhadap ketentuan tersebut, yakni 3 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 72 juta rupiah. Itu merupakan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah terkait dengan bullying itu sendiri.
1: Gitu ya. Ternyata tadi penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta rupiah. Kalau untuk persentase nih antara mungkin dewasa, remaja dan anak-anak, kasus bullying kebanyakan di mana?
2: Anak-anak. Memang yang paling sering di anak-anak karena cara mereka menunjukkan jati diri itu kan ya seperti itu.
1: Peran dari kejaksaan sendiri, Mas, dalam melakukan pencegahan terhadap bullying ini yang dilakukan seperti apa?
2: Kalau dari kejaksaan ya inilah salah satu bentuk pencegahan kami terhadap bullying. Kami melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan jaksa menyapa itu lewat radio-radio. Ya. Kemudian di kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya jaksa masuk sekolah.
1: Oh, ada.
2: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya jaksa masuk sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu, mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan siapa anak lah ya, misalnya anak dalamnya kan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seperti itu, bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual ya untuk anak di bawah umur. Itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan karena balik anak-anak ini kan tidak tahu, Bu, ya. Kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya. Makanya kami dari kejaksaan ada program jaksa masuk sekolah, ya sangat harapannya sih sangat membantulah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
1: Nah, ini menarik nih, jaksa masuk sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
2: Rutin.
1: Setiap apa itu?
2: Setiap triwulan kami. Setiap triwulan.
1: Baik, luar biasa Mas Lukman dan juga Mas Reza. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir, Tara mohonkan closing statement untuk kebersamaan kita hari ini. Yang pertama, dari Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama Esa. Monggo silahkan.
2: Baik, kalau closing statement dari saya ya Mbak, mungkin mohon bantuannya juga kepada orang tua, guru maupun orang yang dituakan dimanapun itu. Marilah kita bantu jaga lah anak-anak kita sebagai masa depan generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai hal-hal yang sekiranya menyimpang itu dijadikan sebuah kebiasaan dan kita sebagai orang tua tidak menganggap itu sebagai hal serius, padahal itu ada akibatnya nanti. Korban bisa kena mentalnya dan berpengaruh ke masa depannya, pelaku juga bisa dijerat pidana dan berpengaruh ke masa depannya. Makanya ya itulah, kalau dari saya minta tolong juga dibantu kepada orang tua, wali, maupun tokoh-tokoh di masyarakat untuk membantu menjaga dan lebih peka terhadap apa yang diperbuat anak-anak kita, terlebih anak-anak kita di Kabupaten Sragen.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim Esa, closing statement-nya silahkan.
0: Baik, closing statement dari saya, tentunya kita sebagai masyarakat harus aware terhadap bullying itu sendiri. Bagaimanapun itu bentuknya bullying bermacam-macam, dan dimanapun itu tempat pelaku bullying itu, kita harus mengedukasi adik-adik, anak-anak, saudara-saudara kita terkait dengan dampak bullying itu sendiri, supaya kita semua bisa mawas diri terhadap bullying itu sendiri. Dan tentunya kita harus mengetahui bahwa bullying itu bisa berimplikasi dalam ranah hukum itu. Saya rasa demikian.
1: Baik, terima kasih luar biasa hari ini untuk waktunya dan juga pencerahan untuk kita semua begitu ya. Salam sehat, kompak dan juga semangat terus untuk teman-teman kejaksaan.
2: Terima kasih.
1: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Demikian pendengar Persada Editox untuk hari ini mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
3: Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPN Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi kedua. Yang pertama dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan informasi Kim Kabupaten Tanah Laut diharapkan jadi motor penggerak kemajuan desa di era digital. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Rekan Nur Mariska, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Rudi Ismanto secara resmi membuka kompetisi Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 dengan menegaskan peran strategis KIM sebagai mitra pemerintah dan agen literasi digital di tengah masyarakat. Asisten Administrasi Umum menyoroti dinamika era digital saat ini. Ia menyebutkan bahwa informasi bergerak begitu cepat dalam perhitungan detik sebagai sebuah kabar yang dapat menyebar ke berbagai penjuru. Ia menyebutkan kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memperluas wawasan, hingga membuka peluang ekonomi baru. Namun di balik kemudahan itu, ia mengingatkan adanya tantangan berat yang mengintai seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga provokasi yang beredar di ruang digital yang dapat mengganggu persatuan, memecah belah masyarakat, bahkan menghambat pembangunan apabila tidak disikapi dengan bijak. Disinilah peran IKM menjadi semakin penting dan strategis, karena KIM bukanlah sekedar kelompok penyampai informasi pemerintah, karena KIM adalah mitra pemerintah, sekaligus agen literasi digital yang hadir di tengah masyarakat, tegasnya. Ia juga berharap agar KIM di Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi komunitas yang benar-benar hidup, aktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Stasan Kabupaten Tanah Laut, Margareta Habibah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai solusi terpadu untuk menjawab tantangan optimalisasi peran KIM di desa-desa. Masih ditemukan tantangan terkait pemanfaatan media digital yang belum merata, pengemasan konten informasi yang kurang menarik, serta penurunan tingkat keaktifan kelembagaan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas, sekaligus memantik kembali semangat kreativitas para pengurus KIM, ujar Margareta. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan membekali para anggota KIM dengan wawasan, regulasi, dan keterampilan teknis terkini tentang pengelolaan KIM di desa. Sementara itu, kompetisi dihadirkan sebagai instrumen evaluasi sekaligus ruang apresiasi atas inovasi, keaktifan, dan juga karya edukatif yang telah dihasilkan oleh masing-masing KIM. Acara yang berlangsung di Aula Rakat Mufakat Hutan Jati, Plehari Kabupaten Tanah Laut tersebut dihadiri oleh narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala dinas mitra strategis, serta para kepala desa dan ketua KIM sekabupaten Tanah Laut pada Senin 27 Juli 2026. KBPR Radio Tuntung Pandang FM, Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kalimantan Selatan kita bergeser ke Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai sinergi Pemkab Gunung Kidul dan UGM menuju harmonisasi hidup berdampingan dengan satwa melalui penanganan MEP berbasis riset. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Reporter Abi Hasan, informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah serius dalam menangani konflik antara manusia dan monyet ekor panjang yang belakangan semakin meresahkan masyarakat. Melalui audiensi bersama tim ahli Universitas Gadjah Mada di ruang Nayutama Sekretariat Daerah Gunung Kidul, pemerintah mulai menyusun strategi penanganan berbasis riset ilmiah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bupati Gunung Kidul menjelaskan Luas kawasan hutan di wilayahnya mencapai lebih dari 88% kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebagian besar berupa hutan jati yang tidak menyediakan sumber pakan alami bagi monyet ekor panjang. Kondisi tersebut mendorong satwa liar mencari makanan hingga

0: Cara pengusiran seperti mercon maupun senjata mainan tidak lagi efektif karena satwa tersebut mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam forum tersebut, para pakar UGM memaparkan berbagai alternatif solusi, mulai dari pengendalian populasi berbasis medis, pemanfaat teknologi sensor untuk memantau pergerakan kawanan monyet, hingga restorasi habitat sebagai solusi jangka panjang. Ahli satwa UGM juga menjelaskan struktur sosial monyet ekor panjang yang dipimpin oleh seekor alpha male, sehingga pengendalian populasi harus dilakukan secara ilmiah dan terukur. Strategi penanganan dibagi menjadi 3 tahapan. Jangka pendek melalui penyediaan pakan di lokasi tertentu agar monyet tidak merusak tanaman warga, sekaligus pemantauan penyakit zoonosis. Jangka menengah dilakukan dengan menanam pohon pakan alami seperti beringin dan lo di sekitar kawasan hutan dan telaga. Sedangkan jangka panjang difokuskan pada rehabilitasi ekosistem agar monyet ekor panjang kembali hidup di habitat alaminya. Melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berharap dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya melindungi masyarakat dan hasil pertanian, tetapi juga tetap menjaga kelestarian satwa liar serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Demikian peringatan LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Daksina Harga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan reporter di sesi kedua. Ada reporter Norma Rizka dan Abi Hasan. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
2: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
4: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, diantaranya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, dilanjutkan RTFM, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
5: Pendengar RPP Indonesia, anggota Komisi 7 DPR RI Hendri Munif mendorong penguatan pola pikir bisnis sebagai fondasi utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam pelatihan digital marketing bagi pengurus dan anggota Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BIMWII Riau. Pelatihan yang digelar di Pekanbaru Riau pada Sabtu lalu diikuti pengurus dan anggota dari 17 organisasi kemasyarakatan di bawah naungan BIMWII Riau sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mampu untuk bersaing di era digital. Hendri dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu mengatakan keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memasarkan produk secara digital, tetapi juga bergantung pada pola pikir yang kuat dalam membangun dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM agar tidak terjebak pada orientasi keuntungan jangka pendek tanpa membangun dasar usaha yang kuat karena dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Menurutnya, setelah memiliki pola pikir bisnis yang kuat, pelaku UMKM perlu meningkatkan

0: keterampilan, terutama di bidang pemasaran digital, serta memperluas jejaring usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Kabar selengkapnya, sesi ketiga langsung kita dengarkan reporter dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Informasi mengenai peluncuran KP3 Digital, perkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di Kota Magelang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter AYUL dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rekan AYUL, informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat perlindungan anak sejak usia dini. Terbaru, Pemkot Magelang resmi meluncurkan Kartu Pemantauan Pengasuhan Positif Digital atau KP3 Digital untuk mencegah perundungan, kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah. Peluncuran ini dilakukan dalam acara sosialisasi pencegahan perundungan di Pendopo Pengabdian Kota Magelang pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga sinergi antara guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah. KP3 Digital yang menjadi bagian dari gerakan Sapa PAUD ini hadir untuk memantau tumbuh kembang serta pola pengasuhan anak secara cepat, sederhana, dan berkelanjutan. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar kebijakan perlindungan anak di Kota Magelang. Dukungan serupa disampaikan Bunda PAUD Kota Magelang, Nani Yunianti Damar. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Demikian, saya AYUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Selanjutnya, dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi mengenai musim kemarau, 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Reporter Bima Prasetya, informasi Anda.
4: Baik pendengar Berita Indonesia Live, musim kemarau 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. 5 dusun di Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Temanggung akibat mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Bapak Toto Nurstianto menyampaikan surat permohonan baru diterima pada hari Senin. Sesuai prosedur, BPBD akan melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sumber air sebelum memutuskan penyaluran bantuan. 5 dusun yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Dusun Gentan, Dusun Suruh, Dusun Setro, Dusun Wonogiri, dan Dusun Sejarah. Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air telah mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Temanggung akan memasukkan wilayah tersebut ke dalam jadwal rutin distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hingga kini baru 5 dusun di Desa Gentan yang mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Sementara wilayah lain di Kabupaten Temanggung belum melaporkan kondisi serupa. BPBD menyatakan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyaluran air bersih bila diperlukan dapat berlangsung tepat sasaran. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sementara dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah akan memberikan informasi untuk Anda mengenai nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi dirubah. Informasi akan disampaikan reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Reporter Dede Andika, silakan.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi diubah menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Perubahan tersebut dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi kepada keluarga terkait ketentuan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati menyampaikan pihaknya memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai aturan pemberian nama sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melalui proses diskusi, keluarga akhirnya sepakat mengganti nama bayi tersebut menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Menurut Dwi, usulan perubahan nama telah diajukan sekitar sepekan lalu. Saat ini, dokumen kependudukan terbaru berupa akta kelahiran dan kartu keluarga atau KK dengan nama yang telah diperbarui sudah resmi diterbitkan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada bidan penolong yang mendampingi keluarga dalam proses pengurusan administrasi. Ia menjelaskan perubahan nama dilakukan agar identitas anak sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan publik di masa mendatang. Disdukcapil juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada keluarga selama proses pendampingan berlangsung. Sebelumnya, Dwi mengingatkan pemberian nama bagi bayi yang baru lahir harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan tersebut mengharuskan nama ditulis menggunakan huruf Latin, mudah dibaca, tidak bermakna negatif maupun multitafsir, paling sedikit terdiri atas dua kata serta jumlah hurufnya tidak melebihi 60 karakter termasuk spasi. Ketentuan itu dibuat untuk memberikan kepastian administrasi dan memudahkan pelayanan kependudukan di kemudian hari. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih informasi dari reporter-reporter sesi ketiga. Ada reporter AUL, kemudian Bima Prasetya, dan baru saja reporter Dede Andika. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
6: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: RRI Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: RPD Kutim.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ya, dari kawasan Sulawesi 8, RPD Kutim 9, 9.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini 29 Juli 2026 pukul 11.04 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum untuk kami sajikan satu jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi tersebut diantaranya kasus kekerasan jadi momentum transformasi, DPRD Samarinda dorong pesantren lebih terbuka dan ramah anak. Dishub Samarinda sebut butuh 10 miliar untuk benahi LPJU di 3 jalan protokol. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bentuk Satgas Perkuat Perlindungan Anak di pesantren hingga datangi Polda Kaltim warga Kukar desak penelusuran dugaan video asusila oknum DPRD. Ya, pendengar dan pemirsa, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim di RPD Kutim, serta melalui live streaming di rpd.kutatuburkap.go.id.

Baik, pendengar, kita ke informasi pertama dari Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim bentuk Satgas Perkuat Perlindungan Anak di Pesantren. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan atau pesantren dengan membentuk Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak atau PRA se-Kalimantan Timur. Dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh pondok pesantren di sana menjadi ekosistem yang aman, sehat dan bebas dari kekerasan serta mendukung penuh tumbuh kembang para santri. Pembentukan Satgas tersebut dirangkai dengan Deklarasi Gerakan Nasional Ramah, Aman, Nyaman Anak atau Gernas Ranah. Gerakan ini merupakan implementasi langsung dari program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diadopsi di tingkat daerah. Menurut Seno Aji, peran pesantren sangat krusial dalam mencetak generasi penerus dan tokoh bangsa. Banyak lulusan pesantren di Kalimantan Timur disebut kini telah mengabdi sebagai guru, ustadz, ustazah hingga tokoh masyarakat. Oleh karena itu, standarisasi keamanan dan kenyamanan di lingkungan ini wajib menjadi prioritas bersama. Selain itu, kegiatan ini juga dipicu oleh adanya evaluasi terhadap oknum-oknum pesantren yang melakukan penyimpangan dan mencederai kepercayaan publik. Salah satu perhatian utama pemerintah tertuju pada laporan dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap santri di sebuah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kukar atau Kutai Kartanegara. Melalui pembentukan Gernas Ranah dan Satgas PRA, Pemprov Kaltim menetapkan 3 poin penegasan utama, yakni menghapus segala bentuk tindakan asusila, perundungan maupun praktik-praktik tidak manusiawi lainnya di lingkungan pesantren. Yang kedua, menolak formalitas seremoni dengan menginstruksikan aksi lapangan terintegrasi antara Kementerian Agama, Pemkab atau Pemkot, para kiai, ulama serta pimpinan pondok pesantren. Dan yang ketiga, pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas dan memberikan sanksi hukum bagi pondok pesantren yang terbukti melakukan pelanggaran fatal hingga membahayakan keselamatan santri. Ya, pendengar dan pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji meminta para santri untuk tidak tinggal diam apabila mengalami atau melihat tindakan yang tidak semestinya. Santri dihimbau berani melapor kepada orang tua, pemerintah setempat, dinas terkait maupun lembaga perlindungan anak. Melalui kolaborasi masif tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan

Kalimantan Timur berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren terus meningkat, sekaligus menjamin hak setiap anak untuk menempuh pendidikan agama secara aman, nyaman, dan terlindungi dengan penuh.

0: RBD Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
1: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
0: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
0: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ikuti MFM bersama kita cerdas.
1: Yang mengarah pada terorisme. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Jepang bertambah menjadi 13 orang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan pamong Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pagi tadi. Mereka dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong raja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong Praja Muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong Praja Muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
3: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
2: Sementara itu, pamong Praja Muda terbaik Aji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
4: Dari Bapak Presiden membilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, terutama terhadap anak, melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
6: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi, itu rekrutmen, propaganda, dan penanganan teror. Nah, hal ini akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220-an anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bersama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. Yang kedua, reintegrasi sosial.
5: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
7: Nah, ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi. Ada layanan psikososial, ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
5: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas, di sini 5 hektar,
3: 6,6.
2: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
1: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap. Mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
4: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Tarna dan Taruni.
1: Yang menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
0: Masih terkait informasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan. Untuk peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, Iin Nur Fahraini menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
6: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak-anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program Revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
5: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan, di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
7: Itu sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan. Dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi. Sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
5: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses

0: air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas untuk mendeteksi dini resiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
2: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
3: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi resiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
2: Data sampai dengan hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real,
4: yeah,
2: dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
3: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalvira Benu, telah mencapai 43.838 jiwa. Dan untuk target 2026, Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
5: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20.90%.
3: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun dalam

0: mencapai 7.900 kasus, di mana masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar yang juga menjadi daerah terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Dr. Diyadudin mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutla menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
2: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi ya, kita anggaplah sudah bahwa karhutla sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya
1: jadi ada peningkatan. Sebelumnya, Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
3: Karena di saat ini sudah masuki ramalan BMKG, yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Dan beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita

0: kita sedang yang turun dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.
1: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana telah resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur untuk mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi anak. Sheila Deva melaporkan selengkapnya.
2: Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
3: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur. Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak, serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri, dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
4: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khalik mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernas Rana sekaligus pembentukan Satgas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
5: Kami nanti akan sosialisasi lagi, turun ke bawah, mensosialisasikan terkait dengan di pesantren juga ada Satgas. Nah, nanti di kabupaten kota juga ada Satgas, kecamatan juga ada Satgas, pondok pesantren juga Satgas. Jadi saling bantu-membantu.
3: Tidak hanya di pesantren Nabil Husain Samarinda, deklarasi Gernas Rana juga dilakukan di 46 pesantren se-Kaltim, meliputi 6 pesantren di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, 5 pesantren di Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara dan Berau, 4 pesantren di Paser, serta 2 pesantren di Bontang dan Mahakam Ulu. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, Jepang menyampaikan penambahan korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 di Pulau Kyushu. Prefektur Kumamoto menjadi 13 orang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan pihaknya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera mengevakuasi para korban. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, wujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Nia Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: conference dalam Indonesia Super Cup 2026, Chelsea FC melawan Milan.
1: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Dukungan ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai konferensi pers jelang Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC versus AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan kemarin. Menpora menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, sport tourism dapat menjadi salah satu sektor yang dapat diperkuat untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karenanya kehadiran klub Eropa seperti Chelsea dan AC Milan akan didukung penuh oleh Kemenpora RI melalui Deputi Bidang Industri Olahraga.

0: hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun yang namanya sport tourism. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah ada. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan.
1: Sementara itu, pendiri Nine Sports selaku promotor yang mendatangkan Chelsea dan AC Milan, Arif Wicaksono, mengaku senang pihaknya bisa menghadirkan kembali tim-tim besar Eropa ke tanah air, di mana telah lebih dari satu dekade berlalu sejak Nine Sports menggelar agenda serupa di SU GBK. Agenda ini, menurut Arif, juga akan menjadi ajang yang tepat untuk rebranding Indonesia sebagai negara yang layak untuk dikunjungi bagi para pecinta sepak bola.
2: Selain nama, kita selalu menunjukkan riset dan pertandingan kelas Eropa di GBK. Akhirnya kita berhasil bersama-sama mewujudkan pertandingan tersebut. Yang mana pertandingan ini tidak hanya dihadiri oleh klub besar, baik Chelsea maupun AC Milan, namun pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara. Juga pertandingan ini memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari klub-klub Eropa.
1: Chelsea dan AC Milan dijadwalkan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan pada 8 Agustus 2026. Agenda ini juga merupakan bagian dari tur pramusim Chelsea sebelum musim baru Liga Inggris 2026-2027 bergulir pada akhir Agustus nanti. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Erberi Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
8: The Land of Javamen.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Jumpa pendengar LPPL Indonesia, inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama ada 3 reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, di mana reporter Diki Darmawan akan menyampaikan perkuat basis data para guru di Kabupaten Magelang ngisi bareng sensus ekonomi 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 secara daring Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi yang diikuti para guru atau staf administrasi pada sekolah dasar atau SD negeri dan taman kanak-kanak atau TK. Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Magelang Ahmad Taufik menjelaskan SE 2026 bertujuan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, pengembangan ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Ia juga menyampaikan pendataan SE 2026 dilakukan melalui 3 periode atau 3 metode, yaitu paper and pencil interview, computer assist personal interview atau CAPI, dan computer assist web interview atau CAVI. Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Eko Prastio mengatakan data penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Pada sesi pagi, narasumber BPS Kabupaten Magelang Heni Widyastuti memaparkan mekanisme pengisian kuesioner SE 2026 secara daring. Materi meliputi pengecekan tautan yang dikirim melalui WhatsApp atau surat elektronik, registrasi mandiri, aktivasi akun, serta ataupun hingga proses pengisian kuesioner. Sementara itu, narasumber selanjutnya Rahayu Rahmawati menjelaskan tata cara pengisian setiap rincian kuesioner. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya reporter Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Reporter kedua dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Silakan laporannya.
2: Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Dari Mataram, sore itu 25 Juli 2026, GOR 17 Desember Turide Kota Mataram menjadi saksi sebuah sejarah yang tidak lahir dalam satu pertandingan jika tidak selesai dalam satu malam. Di tengah gemuruh penutupan pekan olahraga Porprov 11 NTB 2026, nama Kota Mataram kembali berdiri paling tinggi. Untuk kali ketiga secara berturut-turut, Kota Mataram resmi menyandang gelar juara umum Porprov NTB hat-trick 3 kali berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menempatkan Kota Mataram sebagai daerah pertama di Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengamankan 3 gelar juara umum secara beruntun dalam sejarah penyelenggaraan Porprov NTB. Upacara penutupan Porprov 11 NTB 2026 berlangsung meriah di GOR 17 Desember 2026.

0: perkuat komitmen pelestarian lingkungan Ampiang Parak. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
1: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Desa Wisata Ampiang Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 26 Juli. Kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata mangrove tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan dalam menjaga kelestarian pesisir. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Sutra, serta para jurnalis lingkungan dari berbagai daerah. Ketua LPPL Lampiang Parak Haritman menyatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya bersama masyarakat terus berkomitmen menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang selama ini menjadi benteng alami pesisir sekaligus destinasi wisata berbasis konservasi. Sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana Kegiatan SONI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga peringatan Hari Mangrove Sedunia dapat terlaksana dengan baik. Mewakili Bupati Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Zainal Arifin menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dan komunitas lingkungan yang secara konsisten menjaga kawasan mangrove. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama membangun daerah melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap program lingkungan akan terus ditingkatkan. Dan berharap alokasi transfer ke daerah pada 2027 dapat semakin mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD bagi program-program konservasi. Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa Wisata Ampiang Parak ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai benteng perlindungan pesisir, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL Legisa WFM Pesisir Selatan Sumatera Barat. Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya reporter rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya, dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah,

0: Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar, antara lain dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi hari Rabu 29 Juli 2026 dengan informasi budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedung Dowo RT 11 RW 5 Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm. Dan berikut informasinya untuk Anda.
3: Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas seputar dunia pengangguran. Namun pengangguran dalam tanda kutip adalah tanaman anggur. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini bersama kita ahlinya, yaitu Suhargo Farm atau Mas Hargo yang sudah hadir bersama kita. Mari kita sapa bersama. Gimana Mas Hargo kabarnya?
4: Alhamdulillah, terima kasih Pak Supri. Sangat berbahagia, sangat baik, dan tentu dalam kondisi sehat selalu.
3: Alhamdulillah. Gini Pak Hargo, kita akan mencoba bertukar pengalaman, berbicara lebih lanjut tentang di bidang tanaman anggur. Gitu ya Mas Hargo?
4: Siap, betul sekali Pak Supri.
3: Ada hal yang ingin saya tanyakan dulu Mas, sebelum kita berbicara lebih jauh. Yang pertama adalah, apakah cocok tanaman anggur ini ditanam?

0: terlanjur bicara banyak. Jadi apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di daerah Kabupaten Sragen? Gimana ini penjelasannya,
1: siap,
0: Pak Harto?
1: Siap, Pak Supri. Jadi untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari, jadi sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
0: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
1: rendah
0: agak
1: dan panas itu sangat cocok pas sekali, karena di sisi lain tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah,
0: jadi bisa pas, menyesuaikan.
1: Menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti.
0: Berarti ada peluang untuk ditanam di Kabupaten Sragen. Nah, kalau memang cocok dan ada peluang, kami ingin menggali, ingin belajar dengan Mas Hargo tentang bagaimana kita mengembangkan tanaman anggur ini. Yang pertama gini, kita mulai tanam sampai berbuah itu kira-kira usia berapa?
1: Jadi untuk anggur itu sendiri, itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mulai itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter nanti kita tanam. Sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan.
0: Oh, berarti mulai kita nanam itu umur 6 bulan itu sudah mulai
1: dibuahkan.
0: Berbuah, berbunga katakanlah. Terus dari bunga tadi menjadi buah untuk dipanen itu kira-kira?
1: Sekitar 3-4 bulan. Jadi tergantung varian ataupun jenis varian anggur yang kita tanam.
0: Dan jadi pemeliharaannya mungkin?
1: Pemeliharaan, karena setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Semakin buahnya itu besar itu pematangannya juga cukup lama juga.
0: Gini, kalau tadi sudah memang ada prospek di Sragen, ternyata berbuahnya itu juga jangkanya tidak ada 1 tahun, dan itu bisa rotasi 3 bulan sekali kita panen. Nah, ini kami ingin tanya, Mas. Mulai dari awal, persiapan awal apa yang harus disiapkan oleh seorang petani yang ingin nanam anggur tadi? Katakanlah pemula, pemula dalam skala kecil-kecilan saja.
1: Jadi untuk awal ketika kita mau tanam anggur itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan, ya Pak Supri. Terutama itu pemilihan bibit unggul,
0: pemilihan bibit unggul.
1: Kita biasanya sediakan dari hasil okulasi ataupun grafting, itu jadi bibit itu harus berkualitas dulu, Pak. Jadi secara genetik itu ada penurunan sifat induknya yang sudah berbuah, yang pertama itu. Yang kedua itu kita siapkan media tanam. Jadi media tanam itu untuk dia menopang kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika ibarat kata kayak seperti kita itu setiap hari butuh tempat seperti rumah, itu tanaman anggur itu juga butuh media tanam yang bisa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi media tanamnya bisa misalnya campuran nanti sekam bakar, sekam lapu, terus ada kotoran hewan sudah giling itu lebih bagus, ada tanah yang gembur gitu. Nanti kita fermentasi biar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman anggur itu bisa kita langsung tanam di tanah. Awalnya itu kita bikin lubang tanam. Kiranya 40 cm atau 50 cm persegi. Terus kita media tanam tadi yang kita buat itu kita masukkan. Nanti kita tanam di situ karena nanti media tanam yang poros itu mempercepat tumbuh berkembangnya akar. Kalau di polybag itu juga bisa ataupun di planter bag. Cuma nanti nutrisinya kan harus dari luar terus.
0: Dari luar,
1: harus kita kasih nutrisi misalnya 1 minggu 2 kali. Kalau di tanah itu bisa 1 minggu atau 10 hari 1 kali. Semua bisa, cuma untuk lahan terbatas bisa di polybag ataupun di planter bag. Ketika kita punya lahan cukup lumayan bisa langsung di tanah. Jadi menyesuaikan kondisional lahan kita seperti itu.
0: Ya, sekarang kita ingin tahu lebih banyak tentang pasca panennya. Biasanya kan anggur setelah berbuah, gitu lah. Pasca berbuah itu untuk pemeliharaan lanjutannya.
1: Kalau untuk pasca panennya itu biasanya kita lakukan pemeliharaan pruning tadi, Pak.
0: Oh, pruning, pemangkasan.
1: Pemangkasan cabang tadi. Jadi Tujuannya pruning itu pertama

0: bisa pruning pembentukan cabang, pruning fase vegetatif, fase awal, terus pruning pembuahan, ketika mau dibuahkan itu dipangkas, Pak. Yang ketiga itu pruning pasca panen ataupun pruning permajaan.
1: Ya, iya.
0: Kita pruning itu tujuannya, salah satunya ketika pasca panen itu untuk menyehatkan tanaman, menyehatkan cabang, untuk menumbuhkan tunas yang baru dengan hasil yang lebih diharapkan lebih bagus ke depannya. Nah, itu bisa kita nanti pacu untuk pertumbuhannya lebih cepat, misalnya pakai asam amino, ataupun kalau yang kimia bisa pakai durmek untuk memecah tunas itu biar tumbuhnya serentak. Nah, itu kita selingi, misalnya kita antisipasi hama penyakit selama fase pertumbuhan setelah pangkas itu bisa kita lakukan penyemprotan spray daun,
1: spray
0: ya,
1: daun
0: itu untuk antisipasi jamur, kutu, dan hama yang lainnya.
1: Yeah, terima kasih Mas Hargo. Berarti prospek untuk kita berbudidaya anggur itu memang kedepannya sangat cerah. Yeah. Selain sekarang itu konsumen itu berkeinginan untuk selain petik sendiri, juga ingin belajar karena ini bisa dibudidayakan skala kecil. Yeah. Mungkin skala-skala kecil di sebagai estetika di halaman
0: di
1: rumah.
0: Halaman rumah. Yeah, di bisa.
1: Agak lama kita berbincang-bincang tentang anggaran tadi, Mas. Terima kasih sekali sudah membuka wawasan saya pribadi, mungkin nanti juga dari para pendengar, bahwasannya ternyata tanaman anggur itu kuncinya tadi satu, cocok di Kabupaten Sragen. Bisa kita petik buahnya sebelum 1 tahun panen, dan nanti bisa berulang kali rotasi antara 3-4 bulan. Dan pemeliharaannya pun juga mudah. Tidak butuh lahan yang luas. Bisa di pekarangan, di halaman rumah, dan bisa dibikin bonsai. Agar nanti pendengar ini lebih paham, ingin belajar, mungkin bisa belajar di tempatnya Mas Hargo, ini alamat lengkapnya.
0: Jadi untuk yang mau belajar ataupun kita ya belajar bersama lah, saya sendiri juga masih belajar, tentunya nanti bisa langsung ke kebun kami ya, di kebun Suhargo Farm. Itu tempat kami di Dukuh Kedung Dowo, RT 11, RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen.
1: Terima kasih Mas Hargo selaku CEO-nya Suhargo Farm kaitannya dengan dunia pengangguran. Semoga yang panjenengan sampaikan bermanfaat dan bisa menambah minat dan motivasi khususnya bagi petani muda untuk berkecimpung di bidang pertanian.
0: Amin.
1: Khususnya di dunia pengangguran biar tidak
0: nganggur.
1: Selagi kami mengucapkan banyak terima kasih.
0: Siap.
2: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedung Dowo RT 11 RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm.
3: Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Reporter dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengabarkan PMI Mentawai perluas basis donor darah. Ratusan siswa SMPN 2 Sipora jalani pemeriksaan golongan darah gratis. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar pemeriksaan golongan darah gratis bagi ratusan siswa SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 27 Juli 2026 hingga hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan mendatangi setiap ruang kelas. Sebanyak 400 peserta ditargetkan mengikuti pemeriksaan termasuk 377 siswa yang belum memiliki data golongan darah. Ketua PMI Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan pendataan golongan darah bertujuan membangun basis data calon pendonor untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Mentawai. Saat ini PMI masih mengandalkan donor hidup karena belum memiliki fasilitas penyimpanan darah. Sementara itu pendengar, Kepala SMP Negeri 2 Sipora, Antianus, mengapresiasi kegiatan itu karena selain mendukung layanan kemanusiaan, juga membantu sekolah melengkapi data kesehatan para siswa. PMI berharap semakin banyak masyarakat mengetahui golongan darahnya dan bersedia menjadi pendonor sukarela, sehingga kebutuhan darah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terpenuhi lebih cepat saat kondisi darurat. Demikian yang dapat kami laporkan, Budi Darmanto, LPPL Radio Sasa Raina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengabarkan hari jadi ke-285 Rembang mantapkan ketahanan pangan, SDM unggul, dan infrastruktur andal. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya mengenang perjalanan sejarah, peringatan tahun ini juga menjadi ajang mempererat persatuan dan semangat gotong royong dalam mewujudkan Rembang yang semakin maju dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Bupati Rembang Haji Herno saat peringatan hari jadi Kabupaten Rembang ke-285 tahun 2026 di Alun-Alun Rembang, Senin 27 Juli 2026, mengusung tema Ketahanan Pangan Tangguh, SDM Unggul, Infrastruktur Andal untuk Rembang Sejahtera. Pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan yang akan menjadi fokus bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Bupati, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Rembang yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai bagian dari lumbung pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, penguatan kelembagaan petani, hingga hilirisasi hasil pertanian. Selain sektor pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan potensi tenaga kerja, penguatan karakter generasi muda, hingga peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Rembang sebagai momentum merefleksi dan evaluasi pembangunan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tokoh perjuangan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Rembang. Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga masyarakat luas, untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Rembang. Upacara hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang berlangsung hikmat dan penuh nuansa Jawa dan budaya. Selain petugas, peserta tamu undangan mengenakan busana kebaya dan beskap. Demikian laporan dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Banjar, lantik 100 Dewan Hakim dan Panitera MTHI ke-49. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Pepen Effendi dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi resmi melantik 78 anggota Dewan Hakim dan 22 panitera Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 di Mahligai Sultan Adam Lantai 2 Martapura, Selasa pagi. Pelantikan ditandai dengan pemasangan toga secara simbolis kepada salah satu Dewan Hakim oleh Wakil Bupati Banjar didampingi Camat Martapura Timur dan Kakan Kemenara Kabupaten Banjar. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus meminta memberikan penilaian secara profesional tanpa memandang asal kecamatan peserta atau karena adanya kedekatan personal. Selain itu, Dewan Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan sistem penilaian sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berpesan kepada para panitera agar menyelenggarakan administrasi penilaian dengan rapi dan akurat. Ketelitian dalam mencatat hasil adalah pendukung utama validitas keputusan Dewan Hakim. Sementara Camat Martapura Timur M. Sonwani Agus, selaku tuan rumah, menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan ajang MTQ tingkat kabupaten. Selain kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung, sebanyak 100 Dewan Hakim dan panitia penilai telah resmi dilantik untuk mengawali penyelenggaraan ajang tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, Dewan Hakim, serta masyarakat setempat, ajang siar keagamaan yang dihelat dari 1 sampai dengan 4 Agustus nanti diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses hingga penutupan. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya untuk rekan Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
4: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
6: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
5: karena
6: ini.
5: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampaknya.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita memasuki sesi yang ketiga, program

0: penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tito saat sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamung Prajaan dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025-2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu mengatakan bahwa lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemajemukan yang tinggi sehingga membutuhkan ASN yang mampu untuk memahami kondisi sosial di setiap wilayah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia ya, untuk kabar selengkapnya di sesi ketiga langsung saja kita dengarkan reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur yang mengabarkan gempita Hari Anak Nasional HAN ke-42 di Kutim, 3.550 anak tumpah ruah padati Gor Kudungga. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Gelora keceriaan dan warna-warni pakaian seragam tampak memenuhi setiap sudut hall indoor Gor Kudungga pada Rabu tadi. Sebanyak 3.550 anak usia dini yang berasal dari berbagai taman kanak-kanak, kelompok bermain hingga pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kutai Timur tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kegiatan akbar yang diinisiasi oleh organisasi Mitra PAUD Kutim tersebut berlangsung meriah. Sejak pagi buta, area sekitar gedung olahraga sudah didesaki barisan bus sekolah, kendaraan pribadi serta langkah kaki riang anak-anak yang menggandeng tangan orang tua mereka. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah Ardiansa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono, serta perwakilan pendidik dan manajemen PT Kaltim Primakol yang turut memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembang anak-anak di tua bumi untung benua. Di tengah riuhnya suara tawa dan derap langkah kecil, antusiasme juga terpancar dari wajah para orang tua. Ani, salah seorang ibu yang setia mendampingi anaknya dari TK Al-Furqon, mengaku sangat terkesan dengan perayaan tahun ini. Senada dengan Ani, Saidah, ibu dari anak asal TK Al-Ikhlas juga merasakan atmosfer positif dari gelaran tersebut. Menurutnya, perayaan Hari Anak Nasional menjadi momen berharga bagi para orang tua untuk lebih memahami pentingnya ruang bermain dan bimbingan yang ramah anak. Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan PAUD di Kutim menunjukkan progres yang sangat positif. Saat ini dari total wilayah yang ada, sebanyak 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim telah memiliki lembaga PAUD yang berdiri. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah, organisasi mitra, dunia usaha, dan orang tua dalam menciptakan generasi emas Kutai Timur yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengabarkan 16 desa di Kabupaten Sragen berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni atau RTLH. Berikut laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Hingga saat ini, sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen telah berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni. Capaian tersebut

0: tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, berbagai pihak swasta, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program pembebasan desa dari rumah tidak layak huni merupakan inovasi yang dilakukan secara bertahap dengan target setiap desa di Kabupaten Sragen dapat terbebas dari rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang unik dan kemungkinan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena fokusnya bukan hanya memperbaiki rumah secara individu, tetapi memastikan satu desa benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni. Selain menuntaskan desa bebas RTLH atau rumah tidak layak huni, pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen juga memperluas sasaran program dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen mentargetkan seluruh penyandang disabilitas yang masih menempati rumah tidak layak huni dapat segera memperoleh bantuan perbaikan rumah, sehingga memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Bupati menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni bagi keluarga penyandang disabilitas menjadi prioritas. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan apabila mengetahui kerabat, tetangga, maupun warga penyandang disabilitas yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah memastikan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu waktu lama.
1: Kita juga ada program pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, Kabupaten Sragen ini sudah ada 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Karena ini program yang unik, yang kemungkinan hanya di Indonesia, membebaskan desa per desa untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Tahun ini kita fokus selain desa juga membebaskan penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas bebas dari rumah tidak layak huni. Kalau ada saudara atau tetangga yang penyandang disabilitas nanti bisa disampaikan, pasti langsung direspon, tidak menunggu waktu satu minggu, biasanya langsung diselesaikan rumah itu untuk diperbaiki.
0: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, pendengar LPPL Indonesia, dimanapun Anda berada, demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari, sampai jumpa dan selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui layanan telepon kami di nomor 08115811683 pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado.
1: Halo, Goda Gado, Firdan, Gayado.
0: Cakep.
1: Kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Gimana nih kabar Mas Ben hari ini juga? Iya. Iya tentu tahu dong, fans setia. Oke. Mau request lagunya siapa nih Mas Ben?
1: Lagunya Ike Seniwati.
0: Ike?
1: Ike Seniwati.
0: Judulnya apa tuh?
1: Secangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah. Oke. Salam-salamnya nih.
1: Terakhir kali ya, merupakan Yeki di penyangkan umur.
0: Amin.
1: Mama Irban ini baru merupakan Yeki di penyangkan umur.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Mbak Ingin ini baru merupakan Yeki di penyangkan umur.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Mbak Ana yang baru akan rezeki diberikan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mas Harap yang baru akan rezeki diberikan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak Nur yang baru akan rezeki diberikan umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Nampaknya Mas Ben nampaknya secangkir anggur merah belum ada nih dari Ika.
1: Cangkir madu merah.
0: Iya, secangkir madu merah ya.
1: Iya.
0: Belum ada nih. Jadi diganti sama apa nih?
1: Oh, enggak ada ya.
0: Mm-mm.
1: Yang ada apa?
0: Yang ada Ika lumpuh apa namanya? Ika lumpuhkan ingatanku sama Ika Puspita Devi ya, sama Denpasarmon.
1: Iya itu aja Mbak.
0: Ah, Denpasarmon atau lumpuhkan ingatanku?
1: Itu yang tadi aja.
0: Hah? Lumpuhkan. Oke.
1: Okay. Nah, yang satunya.
0: Oh, Denpasarmon. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, lanjutkan salam-salamnya nih.
1: Apanya juga merupakan rezeki yang ketemu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini tunggu Mbak lagunya ya.
0: Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya Ika Puspita Devi, Dewi ya, Denpasarmon. Dan selanjutnya di belakangnya Mas Ben ada Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mas Hadi di untuk sesi pertama pendengar. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso. Mau request lagunya dari Imam S. Arifin, Pecureng Nana Mardiana, berjudul Tiada Kata Berpisah. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Semoga tetap setia nih ya di program Goda Gado ya. Oke, Mas Hadi, ditunggu lagunya, semoga terhibur. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar dari Mas Ben, request lagunya Ika ya, Denpasar Mon, dan juga selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya dari Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana, Tiada Kata Berpisah. Dan sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi, dan Kepala Dinas Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi, dan KTU RPD Kutim juga Ibu Siti Amina beserta seluruh staf RPD Kutim dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ufa putarkan ya lagu yang sudah di request oleh dua pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-28 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mas Rio ya. Oke, bagi baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mas Rio untuk sesi kedua nih pendengar. Selamat sore Mbak Ulfa, sore juga. Mau request lagunya Roma Irama yang judulnya Setan Pasti Kalah ada enggak? Kita coba carikan dulu ya Mas Rio ya, ada apa enggak ya.

ada Mas Rio. Setan pasti kalah. Lagunya untuk semua teman-teman nih yang lagi monitor RPDK Tim. Semoga terhibur, dan juga buat Mbak Ulfanya, terima kasih, semangat selalu. Oke, terima kasih kembali buat Mas Rio ya, sudah bergabung lagi nih Mas Rio. Terima kasih udah mampir di RPDK Tim lagi. Semoga tetap mengudara terus ya Mas Rio ya. Oke, Mas Rio semangat juga nih kerjanya sambil dengerin persembahan lagu dari RPDK Tim nih ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu pengrekos untuk sesi kedua nih, datang dari Mas Rio ya, request lagunya Roma Irama, Setan Pasti Kalah. Yang di belakangnya Mas Rio, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, baik pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya, untuk request lagu dandut di belakangnya Mas Rio, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683.

sambil menunggu nih telepon atau SMS yang masuk nih, Ulfa mau membacakan satu informasi ya terkait inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Menindaklanjuti surat sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 000.2.4.2.1 -1791 DPK.2 tanggal 20 April 2026 tentang inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kalimantan Timur. Dengan ini kami mohon kepada pemilik atau pewaris naskah kuno dan koleksi langka untuk mengisi link berikut. Nah, apa nih? Inventarisasi dan identifikasi dimaksud sebagai upaya mengetahui keberadaan dan sebaran naskah kuno dan koleksi langka dan bukan untuk mengambil alih hak kepemilikan. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur, Dr. M. Ayub, SEMSI. Baik pendengar, itulah tadi informasi terkait inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka. Oke, masih di 99.4 FM. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Yang di belakangnya Mas Rio, siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Ini ceritanya mau jual, menawarin obat nih ya. Oke, baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan yang lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi kedua pendengar ya, dari Mas Rio nih ya. Inilah persembahan lagu Roma Irama, Setan Pasti Kalah. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, masih di 99.4 FM Edukasi Bisa Sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi ketiga ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, apakah ada yang masuk nih datang dari Mbak Siva ya? Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Siva untuk sesi ketiga nih. Mas, sore, sore juga. Request lagunya Miladas. Apa ini Miladas featuring Valen. Judulnya Meleleh Bahagia. Itu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Siva ya. Oke, Mbak Siva ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu pengerkes untuk sesi ketiga pendengar. Oke, yang di belakangnya Mbak Siva, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Oke, nampaknya ada yang nelpon nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Aduh, sayang sekali putus ya. Putus ya. Ini kayaknya nampaknya jauh kali ini ya daerahnya nih. Soalnya dari kemarin nih nelponnya putus melulu nih. 78 ya ujungnya ya. Oke, yang di belakangnya Mbak Siva, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh Mbak Siva ya. Mila Das. Alhamdulillah ada ini ya. Kirain gak ada lagunya. Oke. Baik, lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Selamat sore semuanya, semoga terhibur selalu ya. Dan juga buat semua para fans, semoga terhibur nih. Ada Pak Bakri, selamat sore semuanya. Ada Pak Aminuddin dan juga Mama Irma, Mama Tina, Bunda Batu Ampar dan juga Mbak Cinta. Dan juga ada Mbak Retno, Mbak Lisa dan juga Mbak Dewi, Mbak Iyet. Nah, dan juga ada Mas Ben, Acil Banjar dan buat Mas Jay juga ya, Mbak Saskira, Pak Agus. Gimana nih kabarnya Pak Agus ya? Sehat-sehat selalu nih moga ya. Dan juga Bu Hana di Kenyamukan ya. Gimana nih kabarnya Bu Hana ya? Dan buat Mas Salam juga, Pak Soleh, Mas Bams, dan juga buat Andreas EWKM ya, juga dan juga buat Mas Andi Dedi dan Putra Hikmah, dan juga buat siapa lagi nih, buat Mbak Amina di Gunajaya juga, dan juga buat Mbak Roro nih ya. Mana nih suaranya Mbak Roro juga nih. Dan siapa lagi nih? Mas Hadi dan juga Mas Trimo ya. Nini Banjar juga nih, mana suaranya? Acil Banjar juga nih, Mbak Fiona dan juga Bunda Azam ya. Dan Mbak Retno siapa lagi nih? Bang Edi di TPN Langsat juga, dan juga buat Kai Ijal Amuntai nih, Putra Banggai juga ya, Pak Supriyadi, mana nih suaranya, Pak Arifin juga nih ya. Oke, pokoknya semuanya aja deh yang lagi menikmati cuaca di sore hari menjelang sore ini ya. Semoga terhibur selalu. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh Mbak Siva ya. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke 51 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan waktu kita sisa berapa menit lagi ya? Sisa 5 menit lagi, pendengar. Dan karena kita tinggal 5 menit lagi ya waktunya ya, Ulfa mau mempersembahkan lagu dari Irfan Mansur nih, Hanya Kamu ya. Lagu ini buat semua para fans yang sudah bergabung bersama kami, semoga terhibur selalu. Dan juga buat para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur juga nih. Dan teman-teman yang ada di tambang maupun di perkantoran ya, dan juga pedagang ya di Pasar Induk, Pasar Sangatta Selatan, dan juga di Tololingga, dan juga teman-teman yang ada berjualan di Kaki Lima ya, pendengar, semoga terhibur juga nih. Baik, pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 52 lepas dari jam 4 sore hari ini. Oke, sahabat dandut, gak kerasa ya, lagu dari persembahan Irfan Mansur menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Gak kerasa Ulfa sudah sejam ya menemani di program Godagado sore ini ya, pendengar. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan pendengar tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Karena setelah dari Dandut, kita akan beralih ke program bergabung dengan RRI ya, Pro 1 Samarinda, pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan.

jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Fadli. Selamat sore Fadli.
1: Selamat sore juga Gus, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, dan sore ini tarakan juga lagi menyala Fadli. Gimana di Banjarmasin?
1: Sama Agus, Banjarmasin menyala, tapi tadi ada beberapa daerah laporannya katanya ada hujan di daerah lain tapinya.
0: Iya, tapi sekarang udah mulai cerah ya semuanya ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, rekan Fadli dari Banjarmasin ada informasi apa?
1: Ya, ini ada informasi terkait pemadaman listrik bergilir yang membuat resah warga Kota Banjarmasin, Agus.
0: Aduh, masih tentang pemadaman bergilir. Oke, silakan selengkapnya Fadli.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa, keresahan akan pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin memicu gelombang aksi demonstrasi pada Selasa kemarin. Nah, dalam aksi ini, massa menyampaikan 7 tuntutan utama terkait krisis kelistrikan tersebut. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Banjarmasin memadati kantor PLN UP3 Banjarmasin pada Selasa kemarin. Mereka menyuarakan aspirasi atas gangguan pasokan listrik yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat. Perwakilan demonstran Ahmad Sunirida menyebut pihaknya menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PLN. Tuntutan tersebut meliputi kepastian pemulihan, keterbukaan data, konferensi pers resmi, hingga kompensasi bagi masyarakat terdampak.
3: Kalau seandainya dari semua poin tuntutan yang 7 tadi nggak dipenuhi, jangan salahkan ada mobilisasi massa lebih banyak, lebih masif lagi. Berikutnya adalah kami bawa ke jalur hukum. Jangan mempertimbangkan segala kerugian-kerugian yang
4: terdapat.
3: Kita berikan tuntutan tadi dalam narasi tadi 2x24 jam.
2: Menyikapi tuntutan tersebut, PLN menjelaskan bahwa saat ini terjadi gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Banjarmasin, Hendy Saifuddin, menyatakan pemulihan total ditargetkan rampung pada awal September.
5: Yang pertama, saat ini kita berada dalam sisi defisit, Bapak Ibu. Artinya pemakaian masyarakat ini jauh berada di atas kapasitas mampu PLN. Yang pertama, yang kedua, insya Allah kita akan di akhir bulan ini akan menuju kondisi siaga. Siaga itu artinya pemangkit yang saat ini perbaikan akan masuk di akhir bulan, dan itu yang di Tanjung, yang di Kalteng itu di Polkurun ya, Mas, itu akan masuk di awal Agustus. Itu akan memasukkan total akan 200 MW. Insya Allah kondisi akan berangsur pulih.
2: Terkait detail defisit kelistrikan, PLN mengungkapkan wilayah Kalselteng mengalami defisit hingga 170 MW. Sedangkan untuk wilayah Kota Banjarmasin mengalami defisit hingga 30 MW. Besarnya defisit memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir guna mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya Agus, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta. Halo Reta.
1: Iya, halo rekan Agus.
0: Iya, selamat sore dan gimana kabarnya nih?
1: Oke, selamat sore juga. Untuk kabarnya luar biasa baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Palangkaraya sore ini dalam keadaan mendung nih.
0: Mendung ya, berarti beda sama Samarinda. Sama Banjarmasin tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa, Reta?
1: Iya, baik. Dari Palangkaraya, PT Angkasa Pura simulasi penanganan kedaruratan di bandara.
0: Oke, silakan selengkapnya, Reta.
1: Iya, baik. Pemirsa dan pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando antara seluruh pihak yang terlibat, sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Selengkapnya ini Suroso melaporkan.
2: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi Airport Emergency Exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan bandara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando atau konsep 3C di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap unit memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara.
2: Karena ini memang salah satu tugas dan fungsi pokok dari Bandar Udara untuk mengkolaborasikan seluruh mitra dan stakeholder dari sisi keamanan dan dari bidang kesehatan agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandar-bandar. 3C ya, komunikasi, koordinasi, dan komando kita agar masing-masing unit itu mengetahui fungsi dan tanggung jawab masing-masing mitra dan stakeholder. Karena dalam kondisi darurat ini tidak hanya airport saja, tetapi kita membutuhkan support dari teman-teman dinas kesehatan dan dinas pengamanan. Sehingga proses evakuasi penyelamatan ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Ketut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya.
4: Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak bandara terkait dengan latihan untuk kesigapan dan kesamaan persepsi di semua instansi atau unsur yang terlibat di dalam penanganan musibah penerbangan yang ada di wilayah kerja Palangkaraya.
5: Berapa personel dilibatkan Basarnas?
4: Untuk tim Basarnas kami melibatkan 8 personel sesuai dengan surat yang diminta dari pihak bandara.
5: Biasanya apa saja Pak yang dilakukan Basarnas ketika terjadi kecelakaan Pak?
4: Pada saat terjadinya suatu kecelakaan atau emergency crash pesawat, Basarnas mendapatkan informasi dari pihak bandara dan kami menerjunkan tim rescue kami untuk melaksanakan pemindata, melaksanakan evakuasi apabila ada suatu korban yang terjadi pada insiden tersebut. Harapan kami untuk acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka dan tetap berkelanjutan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam kita melaksanakan suatu misi kemanusiaan khususnya pencarian dan pertolongan.
3: Basarnas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mematangkan kemampuan, meningkatkan sinergi, serta menyamakan persepsi antar instansi dalam memberikan respon cepat terhadap setiap kondisi darurat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung selama 2 jam, melibatkan berbagai instansi eksternal di antaranya Basarnas, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan Tenaga Medis. Dalam simulasi tersebut, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di pesawat, semua tim menerima informasi dari bandara, kemudian mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi korban, serta mendukung proses penyelamatan di lokasi kejadian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Agus informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di kalangan pelajar melalui tiga pilar utama. Dukungan ini menyusul merambahnya perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Kota Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Peran keluarga, ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari.
2: Dugaan merebaknya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di kalangan pelajar telah meresahkan warga. Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Haji Syopian, menegaskan bahwa pencegahan LGBT di kalangan pelajar harus dimulai dari tiga pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Syopian menekankan peran keluarga sebagai pondasi utama. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak di rumah dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke perilaku penyimpang.
1: Yang tidak kalah penting adalah peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari lingkungan keluarga dulu. Maka nilai-nilai agama yang baik yang diterapkan, saya kira itu menjadi sangat penting. Maka ketika orang tua ingin menyampaikan, kan beliau juga, mereka juga harus memiliki pengetahuan itu, kemudian akan menularkan kepada anak-anaknya, sehingga praktek-praktek kemudian LGBT dan juga hal-hal yang menyimpang itu dapat dihindari.
2: Peran Kemenag Tarakan sendiri, menurut Syopian, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan juga melalui para penyuluh agama.
1: Nah, tentu langkah yang kita ambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat betapa LGBT ini adalah sebuah perbuatan tercela, ya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sejarah Nabi Lut, gitu ya, betapa Allah itu sangat murka dengan perilaku LGBT ini. Nah, edukasi ini tentu kita lakukan. Pertama adalah dengan melalui pendidikan, kemudian melalui edukasi kepada masyarakat, melalui para penyuluh kita, dan juga
2: dari sisi pendidikan, Kemenag Tarakan mengandalkan madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama. Mata pelajaran seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan SKI menjadi sarana penanaman nilai. Pada kegiatan masa ta'aruf murid madrasah, Syopian mengaku juga langsung turun ke madrasah-madrasah untuk memberikan edukasi. Tiga poin utama yang ditekankan yaitu larangan bullying, pendidikan inklusi, dan penolakan terhadap perilaku LGBT. Kemenag saat ini juga mengembangkan kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai program prioritas Menteri Agama. Program ini bukan kurikulum baru, melainkan penguatan unsur cinta dalam pembelajaran. Ia menambahkan unsur yang sama juga dikembangkan untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum. Syopian memaparkan saat ini Kemenag Tarakan membina 45 lembaga pendidikan. Rinciannya, lembaga RA atau setingkat TK sebanyak 14 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 11 lembaga, Madrasah Sanawiyah 9 lembaga, dan Madrasah Aliyah 9 lembaga. Selain itu terdapat 14 pondok pesantren, kebanyakan pesantren di Tarakan juga membuka madrasah di dalamnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Agus, apa kabar?
0: Kabarnya sehat, tarakan seperti yang tadi disebut sangat menyala sore hari ini. Gimana kabar di Samarinda?
1: Samarinda juga alhamdulillah pada baik dan juga sehat. Dan cuaca sore ini juga cerah nih di Samarinda, Agus.
0: Cerah ya, oke. Ada informasi apa dari Samarinda, Vira?
1: Dari Samarinda, informasinya sebenarnya mirip dengan tema dari tarakan tadi, yaitu apa mengenai itu? Forum Pemuda Anti LGBT yang menolak persekusi dan juga intimidasi, Agus.
0: Oke, baik. Silakan selengkapnya, Vira.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda menegaskan penolakannya terhadap tindakan diskriminasi, intimidasi maupun aksi main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Organisasi tersebut menilai pendekatan edukasi dan dialog lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berikut laporan Niswar Kula dari RRI Samarinda.
2: Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda memastikan gerakan yang dibangun tidak mengarah pada tindakan persekusi maupun kekerasan.

0: apa itu LGBT tanpa adanya diskriminasi. Karena kalau kita mendiskriminasi kaum-kaum ini, sama aja kita melakukan hal-hal yang kesalahan begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama merangkul lah, kita kasih tahu baik-baik apa dampaknya begitu.
1: Haidir menjelaskan Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda dibentuk sebagai wadah edukasi bagi generasi muda terkait aspek kesehatan, psikologi, dan sosial. Ia berharap penyampaian informasi dilakukan melalui dialog yang santun sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Forum tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dengan menghormati proses hukum serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menyikapi berbagai persoalan sosial. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan agar upaya edukasi dapat berjalan secara efektif tanpa memunculkan tindakan diskriminatif maupun kekerasan. RRI Samarinda, Niswar Kula, melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Agus, di Tarakan, Agus.
3: Baik, terima kasih rekan Vira ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Syasha. Halo Syasha.
1: Halo, selamat sore juga Agus.
0: Gimana nih kabar tetangga nih Nunukan?
1: Kabarnya gimana ya? Kalau di sana menyala, di sini mungkin bisa dikatakan mendidih gitu ya.
0: Oke, dari Nunukan ada informasi apa nih?
1: Kalau dari Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan, Agus.
0: Oke, soal imigran ya. Silakan selengkapnya, Syasha.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Malaysia memulangkan puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Kabupaten Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Di penghujung bulan Juli 2026, Konsulat Tawau memfasilitasi kepulangan puluhan pekerja migran Indonesia dari Depot Tahanan Imigresen atau DTI Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan pemerintah Malaysia mendeportasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hal tersebut berdasarkan hasil razia kerajaan Malaysia sebanyak 46 orang. Dengan rincian, laki-laki dewasa 22 orang, perempuan dewasa 21 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 2 orang.
3: Ini dari Konsulat Tawau, dari rumah tahanan sementara Tawau.
4: Bang, ini kan lagi pendataan ini bang, ini apa semuanya nanti dipulangkan atau gimana?
3: Kalau dipulangkan mungkin kita tidak bisa memaksa yang mana mau pulang kan, karena sebagian ada yang punya keluarga di Nunukan, mungkin ada yang sebagian mau pulang ke daerah asalnya.
2: Sementara itu, para pekerja ini melanggar kasus ilegal sebanyak 35 orang, tinggal lebih masa 9 orang, kasus narkoba 1 orang, kasus kriminal lainnya 1 orang. Kemudian di sisi lain, para pekerja diterima dan ditampung di rumah susun untuk didata dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
3: Kalau saya dengar kabar itu, mereka pulang ini dengan biaya sendiri, biaya mandiri. Berarti mungkin yang sudah bisa bebas, tidak punya biaya, ya masih bertahan di pusat tahanan Malaysia sana.
4: Artinya mereka ini biaya sendiri ya?
3: Biaya sendiri, biaya mandiri.
4: Terus nanti kalau pulang ke kampung halaman ini, dibiaya atau biaya sendiri?
3: Kalau untuk pemulangan ke daerah asal, dibiayai oleh BP3MI Kalimantan Utara.
2: Ia menambahkan apabila petugas BP3MI Kalimantan Utara sudah mendata para pekerja migran yang ingin pulang ke kampung halamannya, diharapkan mereka ini tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi tiket kepulangan sudah ada di tangan. Namun ada yang dibujuk untuk kembali ke Malaysia melalui jalur ilegal. Hal ini tidak diharapkan terjadi. Deli Tahareri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke

0: rekan Agus Maulana di RRI Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Cahaya penerang jiwa.
2: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar nggak, kamu bisa gini. Monitor.
4: Oh, iya,
2: gitu.
4: Bisa kan yang kita berdua kan?
2: Iya.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Saatnya, Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
4: Kementerian Kesehatan mengusulkan Kota Bogor sebagai daerah percontohan nasional untuk program penanggulangan tuberkulosis atau TB terintegrasi. Merespon capaian pemerintah Kota Bogor yang berhasil membentuk kelurahan siaga TB di seluruh 68 kelurahan di wilayahnya. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penerapan kebijakan keimigrasian yang selektif atau selective policy bukan hambatan bagi warga negara asing ataupun wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Mereka dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong praja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong praja muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong praja muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor.
6: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut, aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
5: Sementara itu, Pamong Praja Muda terbaik Aji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
7: Dari Bapak Presiden memilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik, penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan keluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
9: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
8: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
9: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
10: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
9: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sejumlah menteri hadir di Festival Sayang Anak Surabaya yang menghadirkan ruang kreatif bagi anak. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
11: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Hebat di halaman Balai Pemuda. Sebanyak 1.432 anak bersama 716 tamu undangan mengikuti festival tersebut. Beragam kegiatan digelar mulai dari pertunjukan musik anak, gerak bersama atau flash mob Hari Anak Nasional, hingga opera Pelita Anak Surabaya menyala dari rumah, terjaga oleh semua. Pada kesempatan itu, pemerintah Kota Surabaya menandatangani kesepakatan bersama Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat investasi dan kebijakan pengembangan anak usia dini melalui gerakan Act for Early Years. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
12: Prestasi yang diraih oleh Kota Surabaya mendapatkan predikat utama untuk kota layak anak selama 7 kali berturut-turut untuk anak-anak bunda. Gapailah cita-cita setinggi-tingginya, bermimpilah setinggi-tingginya, rajin belajar berkarya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
11: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk menguatkan ikatan keluarga dan ruang ekspresi anak di Surabaya.
13: Surabaya ini alhamdulillah dengan dari segala kekurangan kami bisa menjadi kota layak anak internasional mendapatkan sertifikasi CFCA dari UNICEF. Saya matur nuwun untuk semua NGO dan lembaga yang terus bergerak bersama dengan kita semuanya. Kita juga menjadi learning city dari UNESCO karena kita selalu membuka ruang bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang terus berkembang. Jadilah anak-anak yang soleh-soleha, jadilah anak-anak yang berani mengeluarkan pendapat.
11: Rangkaian kegiatan Hari Anak di Surabaya juga menghadirkan kelas inspirasi di Balai Budaya, diikuti sekitar 756 peserta. Kegiatan ini mempertemukan anak-anak dengan para tokoh melalui tema karakter membentuk pemimpin, kepemimpinan melindungi anak. Narasumber terdiri atas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, Dirjen KPM Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap anak, serta siswa berprestasi di berbagai bidang. Ermina melaporkan.
4: Penutupan dua koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai.
14: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Patan Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
15: Beberapa koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Patam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
14: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Patam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini hanya sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
15: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menyayangkan fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
16: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa dengan koperasi itu menjadi stimulan. Kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya okay. Seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan putar masyarakat untuk berproduksi.
15: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, Malaysia, kembali memperkuat komitmen kerjasama lintas batas melalui pertemuan rapat tim teknis dan persidangan ke-39 JKK Sosek Malindo yang digelar di Novotel Pontianak. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan ekonomi, sosial budaya, hingga peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya, William Van Heren.
17: Forum tahunan ini membahas jumlah langkah strategis untuk mendorong kerjasama perdagangan, pariwisata, pelayanan masyarakat, serta pengembangan kawasan perbatasan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kerjasama yang telah terjalin ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak. Krisantus menegaskan masyarakat di kedua wilayah memiliki kedekatan budaya dan sejarah sehingga berbagai potensi kerjasama perlu terus diperkuat. Dirinya juga menambahkan meningkatnya mobilitas masyarakat Malaysia ke Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator semakin eratnya hubungan kedua wilayah.
18: Kita harap hubungan kedua negara, kedua daerah, ya, baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, semakin diperdalam. Karena apalagi sekarang ya, dengan dibukanya penerbangan, kita lihat kalau malam minggu, hotel-hotel di kota Pontianak dipenuhi oleh warga Malaysia.
17: Sementara terkait kerjasama perdagangan dan ekspor-impor, pemerintah akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Ketua Sosek Malindo Malaysia, Datu Awang Muhammad Fadilah bin Awang Rezuan mengatakan telah menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata melalui pembukaan kantor perwakilan perdagangan dan pariwisata di Pontianak.
18: Pengubahan pejabat baru, Statok Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak. Dijangka beroperasi pada first quarter 2027.
17: Selain penguatan perdagangan dan pariwisata, pertemuan JKK Sosek Malindo juga membahas peningkatan layanan kesehatan lintas batas, termasuk mekanisme rujukan pasien yang dinilai telah berjalan dengan baik, serta pernikahan antar negara. Melalui forum ini, Kalimantan Barat dan Sarawak berharap kerjasama di kawasan perbatasan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai polusi udara berupa debu dan langes akibat aktivitas giling pabrik gula atau PG. PG Mojo berada dalam kondisi serba salah. Sementara itu manajemen pabrik gula mengklaim polusi udara yang terjadi dampak aktivitas musim giling saat kemarau panjang. Mulato melaporkan selengkapnya.
19: Warga yang kena dampak debu, kena langes, yang mungkin kena sakit atau batuk, itu saya mohon untuk manajemen perusahaan untuk peduli.
20: Polusi udara dari aktivitas penggilingan tebu di pabrik gula PG Mojo Sragen Jawa Tengah terus dikeluhkan masyarakat lantaran telah mengganggu kesehatan dan usaha mereka. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai permasalahan polusi udara berupa debu dan langes atau jelaga hitam akibat aktivitas giling berada dalam kondisi serba salah, ibarat buah simalakama. Di satu sisi, warga sekitar menuntut pihak manajemen untuk menurunkan kapasitas produksi harian guna menekan polusi yang mengganggu kesehatan. Namun di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi PG Mojo merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat dalam mendukung pencapaian swasembada gula nasional. Jika produksi dikurangi, masa giling berisiko molor dan memicu gelombang protes dari para petani tebu yang hasil panennya terancam tidak tertampung tepat waktu. Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen PG Mojo dan juga perwakilan masyarakat telah disepakati opsi penurunan kapasitas produksi harian sebagai langkah awal menekan sebaran debu dan langes. Menanggapi konsekuensi teknis dari penurunan kapasitas harian tersebut, yakni memanjangnya durasi masa giling yang memicu kekhawatiran dari para petani, Sugiyarto mengakui situasi tersebut memang sangat dilematis.
0: Ini memang dilemat. Jadi pabrik ya harus produksi, masyarakat harus terjaga dari lingkungannya agar bersih. Kalau memang kapasitas pabrik segitu tidak bisa menampung tebu ya pabrik buat. Ya kita enggak. Pemasaran nanti timbulnya ke masyarakat lagi. Tadi saya pesan untuk menambah waktu untuk giling, musim gilingnya.
20: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menegaskan bahwa peningkatan polusi udara dan sebaran debu atau langes yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan produksi giling. Faktor alam berupa musim kemarau ekstrim tanpa hujan dinilai turut andil memperparah penyebaran abu ke pemukiman warga. Hal tersebut disampaikan oleh manajer teknik dan instalasi PG Mojo Edi Sugihandoyo saat ditemui di kantornya.
21: Dari faktor alam ya, tahun ini karena dampak iklim yang kering tegas, sehingga curah hujan relatif tidak ada, sehingga akumulasi abu yang masih lolos ke lingkungan itu tidak serta-merta bisa segera turun ke tanah ya, karena biasanya kalau hujan kan dia segera turun yang tertampung di atap-atap atau di atas pohon itu terakumulasi, sehingga suatu saat ketika ada angin kencang dia berdampak ke lingkungan.
20: Selain faktor alam, Edi juga meluruskan persepsi publik yang menyebut PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas atau over capacity. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya, pabrik hanya mengoperasikan boiler pada beban sekitar 60 ton uap per jam atau setara kapasitas giling rata-rata 2.400 hingga 2.800 ton tebu per hari. Dan pada musim giling tahun ini, PG Mojo menaikkan beban kerja boiler ke angka 70 hingga 75 ton uap per jam atau setara kapasitas giling 3.000 hingga 3.200 ton tebu per hari. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tari kolosal dalam Ganti Warno menari berlangsung meriah. Sedikitnya 500 penari pelajar dan masyarakat menari bersama dalam kegiatan tersebut. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
22: Kami mendorong ke arah sana untuk setiap kecamatan itu mengangkat kearifan lokal masing-masing sehingga nanti ada tarian yang itu menjadi ikonnya di setiap kecamatan.
23: Ratusan penari memeriahkan gelaran Ganti Warno Menari tahun 2026. Tari kolosal yang berlangsung di sepanjang jalan atau di depan kantor kecamatan Ganti Warno tersebut melibatkan kurang lebih 500-an penari. Kreator seni Endang Marta kepada RRI mengatakan untuk menggelar kegiatan tersebut melibatkan 3 sanggar seni, masing-masing Sanggar Sekar Langit, Sanggar Setiaji, dan Sanggar Beko Kiat Yarjo, serta didukung seluruh sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Ganti Warno, total 500 siswa. Tari yang disajikan masing-masing tari Jadilan, Gaul, dan tari Tayub. Dipilihnya tarian gaul untuk Ganti Warno Menari tahun 2026 tersebut karena dinilai lebih mudah diingat dan ditirukan oleh anak muda.
24: Dari

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 9.

0: asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Gutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berita di antaranya Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur, 3.505 anak diajak menatap masa depan. DPRD Kutai Timur dan pemerintah kabupaten sepakati raperda pertanggungjawaban APBD 2025. Tabrani Aji, pimpin Pergatsi Kutai Timur, pembinaan atlet muda jadi prioritas. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Kamis 30 Juli 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwa siaran RPD Kutim bisa Anda simak juga melalui kanal. Ya, kami ulangi pendengar, melalui live streaming, melalui kanal YouTube dan juga TikTok RPD Kutim. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berita pertama terkait Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur, 3.505 anak diajak menatap masa depan. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Riuh tawa ribuan anak memenuhi Gedung Olahraga atau GOR Kudungga pada Selasa 29 Juli 2026 kemarin dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Kutai Timur. Sebanyak 3.505 anak dari kelompok bermain atau KB dan Taman Kanak-kanak atau TK sekecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan mengikuti kegiatan yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini diinisiasi oleh organisasi mitra atau Ormit PAUD Kutai Timur, salah satunya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kutai Timur, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan Kutai Timur di Hall Indoor di Gor Kudungga pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk mempertegas komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam membangun SDM sejak usia dini melalui peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan anak, pemenuhan gizi, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak. Ketua Panitia HAN Natalia Kristina dalam laporannya menyampaikan bahwa kehadiran ribuan anak menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan ruang belajar, bermain, dan bertumbuh yang aman, sehat, nyaman, serta menyenangkan bagi setiap anak di Kutai Timur. Kristina juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, seluruh organisasi mitra PAUD, para guru, kepala sekolah, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Dan pendengar, pada akhir kegiatan ini ribuan anak mengikuti aksi minum susu bersama sebagai simbol kampanye hidup sehat. Anak-anak diajak membiasakan konsumsi susu karena mengandung protein, kalsium, dan berbagai vitamin yang mendukung pertumbuhan tulang, gigi, serta perkembangan fisik secara optimal.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun menegaskan bahwa anak merupakan aset terbesar bangsa sekaligus harapan keluarga dan daerah. Masa usia dini merupakan golden age yang menentukan kualitas generasi mendatang, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan terbaik. Dan pendengar, peringatan Hari Anak Nasional 2026 pun menjadi lebih dari sekedar seremoni.

0: Baik, Mbak, dengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih terkait peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur. Momentum kuatkan komitmen bangun generasi emas Kutai Timur. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kabupaten Kutai Timur menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menegaskan komitmennya dalam membangun SDM yang unggul sejak usia dini. Mewakili Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan organisasi mitra atau Ormit PAUD Kutai Timur, salah satunya Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kutai Timur, pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti sekitar 3.550 anak TK hingga kelompok bermain atau KB dari Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dalam sambutannya, Mahyunadi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan sebagai ruang refleksi untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, berprestasi, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Mahyunadi menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan generasi emas. Salah satu langkah strategis yang segera diterapkan adalah kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan taman kanak-kanak, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, serta 3 tahun sekolah menengah atas. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan anak usia dini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, akan tetapi sebagai investasi yang menentukan kualitas generasi mendatang. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru PAUD dan TK melalui pemberian insentif. Guru di wilayah perkotaan akan menerima insentif sebesar Rp1.000.000, sedangkan guru yang bertugas di wilayah pedalaman memperoleh insentif Rp2.000.000 sesuai dengan kondisi wilayah tugas masing-masing. Dan pendengar, Mahyunadi menilai kesejahteraan guru merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain pendidikan, pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan kesehatan dan gizi anak sebagai prioritas pembangunan. Di mana pendengar, saat ini prevalensi stunting berada di kisaran 26% dan menjadi target pemerintah untuk terus ditekan hingga berada di bawah 20% sesuai target yang telah ditetapkan. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberian bantuan gizi berupa susu bagi anak yang mengalami stunting, hingga penyediaan bantuan sanitasi bagi masyarakat. Dan pada tahun 2027, pemerintah akan mengalokasikan lebih dari 500 bantuan sanitasi, sehingga jumlahnya mencapai sekitar 1.000 bantuan. Dan berdengar, dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi juga mengingatkan bahwa anak-anak membutuhkan perhatian yang utuh, bukan hanya pemenuhan kebutuhan materi, akan tapi juga kasih sayang, teladan, dan waktu berkualitas dari keluarga. Ia juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi. Dan Mahyunadi juga mengingatkan bahwa Kutai Timur telah menyandang predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA. Predikat tersebut menurutnya harus diwujudkan melalui komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan mengakhiri sambutannya, Mahyunadi mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan generasi emas Kutai Timur. Ya, baik, Mbak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPRD Kutai Timur dan pemerintah kabupaten sepakati Raperda pertanggungjawaban APBD 2025. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kutai Timur bersama pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-28 DPRD Kutai Timur yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy didampingi Wakil Ketua 1 Sayid Anjas dan Wakil Ketua 2 Prayunita Utami. Turut hadir Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mewakili Bupati Kutai Timur, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta 34 anggota DPRD. Persetujuan bersama tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan Raperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam rapat, seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui laporan hasil kerja panitia khusus atau pansus terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk diteruskan ke tahap penetapan. Dalam pendapat akhir kepala daerah yang disampaikan Wakil Bupati Mahyunadi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasama selama proses pembahasan berlangsung. Pemerintah Kabupaten juga menyatakan seluruh saran, pendapat, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi maupun pansus akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 8,55 triliun atau 86,49% dari target pendapatan 9,89 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai 8,58 triliun atau 85,91% dari anggaran belanja sebesar 9,99 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025 sebesar 71,77 miliar. Dana tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya guna mengoptimalkan kinerja keuangan daerah. Dalam pendapat akhirnya, Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI melalui pelaksanaan rencana aksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap setelah peraturan daerah ditetapkan, seluruh perangkat daerah dapat mempercepat pelaksanaan program dengan mengedepankan kedisiplinan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dan Badegar, usai rapat, Wakil Bupati Mahyunadi mengatakan persetujuan bersama tersebut merupakan penutup dari seluruh tahapan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Ya, baik Badegar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sosialisasi Arif BPJS Kesehatan, pertajam akurasi data dan iuran ASN. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Kutai Timur menggelar kegiatan sosialisasi dan refreshment penggunaan aplikasi rekonsiliasi iuran Pemda atau ARIP di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutai Timur pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kevalidan data sekaligus meningkatkan akurasi perhitungan iuran BPJS Kesehatan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para perwakilan PD se-Kabupaten Kutai Timur. Hadir sebagai narasumber utama Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Reki Hendayana, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Kutai Timur, Herman Prayudi. Dalam arahannya, Kepala BPJS Kesehatan Kutai Timur, Herman Prayudi, menjelaskan bahwa aplikasi ARIP merupakan instrumen rekonsiliasi nasional berbasis sistem yang dirancang untuk memudahkan PD memvalidasi data dan menghitung iuran BPJS Kesehatan setiap pegawai secara presisi. Ia menambahkan bahwa agenda kali ini bertujuan untuk melakukan penyegaran atau refreshment pemahaman sistem serta menyerap masukan dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur demi pengembangan aplikasi ke depan. Salah satu poin pembaruan penting dalam aplikasi ARIP tahun ini adalah integrasi data khusus untuk Dinas Pendidikan. Sistem ARIP kini terhubung langsung dengan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait skema pembayaran tunjangan profesi guru atau sertifikasi. Herman juga menekankan integrasi data ini krusial mengingat perhitungan iuran BPJS Kesehatan mencakup akumulasi 5 komponen penghasilan, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga tunjangan profesi atau jasa medis. Dan Badegara, sementara itu, Kabag Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Samarinda, Reki Hendayana, memaparkan evolusi regulasi perhitungan iuran ASN. Jika sebelum tahun 2020 iuran hanya dihitung dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, maka merujuk Perpres nomor 75 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2020, cakupan komponen kini lebih komprehensif. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, tunjangan profesi, serta seluruh bentuk tambahan penghasilan yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah seperti TPP beban kerja, insentif pajak atau retribusi daerah, hingga jasa pelayanan kesehatan. Reki mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dinilainya sangat responsif dan patuh terhadap regulasi pengintegrasian seluruh komponen penghasilan ini sejak beberapa tahun terakhir. Dan bergerak melalui sosialisasi ini, BPJS Kesehatan berharap tata kelola administrasi keuangan dan pemutakhiran data kepesertaan ASN di pemerintah Kabupaten Kutai Timur semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Ya baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah 76 tahun, Senambah dan Mulupan kini diterangi listrik PLN 24 jam. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, momentum hari ulang tahun ke-76 Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal terasa sangat spesial pada tahun ini. Setelah penantian panjang selama 76 tahun, masyarakat di Desa Senambah dan Desa Mulupan akhirnya dapat menikmati aliran listrik 24 jam penuh. Perayaan yang dipusatkan di Desa Senambah pada Rabu 29 Juli 2026 ini dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Kepala Bagian SDA Deki Hermawan, Camat Muara Bengkal Mansur Adi, Kepala Desa Senambah Ahmad Lamo, Kepala Desa Mulupan Riansyah, serta unsur Forkopimjam. Ribuan warga dari Desa Senambah dan Desa Mulupan tumpah ruah memeriahkan acara yang dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni seperti Tari Putri Enggang, Tari Putri Daya Kenya Datuk Juluk, seni bela diri Kuntau, hingga atraksi pencak silat IKSPI Kecamatan Muara Bengkal. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas mengalirnya listrik selama 24 jam di wilayah tersebut. Ia menyebut kehadiran fasilitas dasar ini menjadi simbol kemerdekaan yang sesungguhnya bagi masyarakat setempat. Ia juga menceritakan kisah unik di balik pemasangan infrastruktur kelistrikan tersebut. Ia sempat berseloroh mengenai laporan pihak PLN yang menyebut adanya pembajakan tiang listrik. Bupati Ardiansyah juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok desa. Pemerintah daerah berkomitmen membangun jalan yang representatif mulai dari Desa Ngayau hingga ke Desa Senambah dan Mulupan. Bupati menutup arahannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat gotong royong dan kebersamaan, karena kemajuan Kutai Timur hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan kecamatan dan juga masyarakat. Ya, Bendahara Camat Muara Bengkal Mansyur Adi mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Ardiansyah. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan panjang Bupati yang secara proaktif bersurat langsung kepada Kementerian ISDM pada tahun 2024. Kebahagiaan serupa dirasakan oleh Kepala Desa Senambah Ahmad Lamo. Ia menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga atas usia desa yang menginjak 76 tahun dibarengi dengan hadirnya terang listrik sepanjang hari. Ia juga tidak lupa mengapresiasi dukungan perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar desa, yakni PT Nala Palma dan PT Surya Hutani Jaya yang turut mensponsori suksesnya acara peringatan hari ulang tahun tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Mulupan Riansyah mengenang masa-masa sulit sebelum aliran listrik 24 jam dinikmati warga desanya. Dahulu, warga hanya menikmati penerangan beberapa jam saja setelah sholat isya dengan iuran harian sebesar Rp15.000. Dan dengan menyalanya listrik 24 jam ini, rasanya pihaknya benar-benar merasa merdeka. Dan bergara pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi warganya kepada Bupati agar pemerintah daerah dapat membuka akses jalan representatif yang tembus dari wilayah Kutai Kartanegara melalui Desa Mulupan. Dan warga berharap desa mereka tidak lagi terisolasi dan kembali dilalui jalur transportasi darat utama. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita kami hadirkan dari Ya, kami ulangi pendengar, berita kami hadirkan terkait Tabrani Aji, pimpin Pergatsi Kutai Timur, pembinaan atlet muda jadi prioritas. Kembali berita kami kutip dari media Prahumas Kutim, Musyawarah Kabupaten atau Muska Persatuan Getball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Kutai Timur menetapkan Tabrani Aji sebagai ketua Pergatsi Kutai Timur. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet sekaligus mempertahankan prestasi cabang olahraga getball di tingkat daerah maupun nasional. Muskap dihadiri jajaran pengurus Pergatsi Kalimantan Timur, KONI Kutai Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kutai Timur, serta 8 klub yang memiliki hak suara. Klub-klub tersebut antara lain Waluh Getball Club, Yakusa Getball Club, kemudian Monster Getball Sangata, Sangata Getball Club, Pukat, PT Kabel Pengar PGDKT, dan Warrior Sangata Getball. Dan pendengar, proses pemilihan berlangsung lancar dan menghasilkan kesepakatan untuk memberikan amanah kepemimpinan kepada Tabrani Aji. Wakil Ketua 3 KONI Kutai Timur Alex Bajo yang mewakili Ketua KONI Kutai Timur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya muskap tersebut. Ia juga mengucapkan selamat kepada Tabrani Aji yang dipercaya memimpin Pergatsi Kutai Timur. Menurut Alex, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan pembinaan atlet usia muda. Langkah tersebut dinilai penting agar Kutai Timur mampu melahirkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Atlet dan Prestasi Pergatsi Kalimantan Timur Muhammad Ramdhani mengaku bersyukur Muska Pergatsi Kutai Timur dapat berlangsung sukses. Ia menilai terpilihnya kepengurusan baru menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Pergatsi Kutai Timur terpilih Tabrani Aji menyampaikan komitmennya untuk menjalankan organisasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur yang ada. Menurutnya, keberhasilan kepengurusan tidak dapat dicapai tanpa dukungan seluruh klub dan juga atlet. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.